0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesiju. Pada asal mulanya, pesiju adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesiju. Pesiju merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesiju merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesiju, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesiju akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesiju ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
1: Apa dah lanjut, Kak?
2: Pakon, Dek Gang?
1: Nyocut, Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya tuan.
2: Pada mah gelake syarat, pergi belum moto Pajero Sport.
1: Gelake bujut bud Quran, lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bete.
2: Alah, hai dek gam, wate giu jak bud roje, kalup lampu, jino kengkatilah.
1: Ya, tamu runobut, bek tila.

Ya, Orelan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional bersama PT Sukofindo serta Kejaksaan RI memastikan program pembangunan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo hadir dalam bentuk nyata hingga ke desa-desa di seluruh tanah air. Ini ditandai dengan dilakukannya kick-off pembangunan sumur air bersih di Menasah Gampung Lamblut, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar. Dan ini menjadi titik awal pembangunan 70 sumur air bersih di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Merauke. Dan ini juga bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-70 PT Sukofindo pada Oktober 2026 mendatang. Ini diproyeksikan dapat memberikan manfaat langsung untuk sekitar 3.500 hingga 7.000 masyarakat desa, khususnya di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses air bersih. Dan ini merupakan bentuk nyata sinergi dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat desa, sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif dan

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Hai Bang Man, lon dengar, lon ke Pulau Lampau drinknya?
2: Betul Bang Din, lon ke Pulau motor, hansip peng makanya lon ke Pulau Lampau drinknya.
1: Kepa ni Pulau Bang Man, Lampau drinknya aset bagi drone. Dino boh drink cukup mahal, dari hasil panen boh drink mentang kajet ni Pulau motor. Ipek ni Pulau hai Bang Man, orang lain rame tengok minta Lampau drink Dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
2: Nyocik, ya. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan, anda jadih lampu blok teman.

Pakaian adat Aceh biasanya dipakai oleh pengantin pria dan pengantin wanita pada prosesi pernikahan adat Aceh, di mana pengantin pria disebut dengan linto dan pengantin wanita disebut dengan darabaru. Aksesoris ini saya tempah berpedoman kepada buku yang telah ditulis oleh orang tua kami, yaitu Bapak Haji Harun Kecik Lemi, dan terus menginspirasi saya untuk mencintai dan melestarikan kenabah indatu ini. Karena mati anak mepak jerat, gado adat ho tanita.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyhur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mak Leha, pulang, sini pulang.
3: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Aceh Geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
3: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
4: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
2: Jangan ya, Dek.

Kabul 7:48 menit waktu Indonesia Barat. Marilah Hubika House Kreatif mengadakan program kelulusan dan launching produk siswa dari Kidspreneur Club dan Life School Business and Entrepreneurship. Kegiatan ini berlangsung kemarin Marilah Minggu 10 Mei. Founder dan owner Hubika House Kreatif, Zamira Bibi, mengatakan sekolah informal kewirausahaan tersebut telah berdiri sejak 2017. Fokus utamanya membangun pola pikir entrepreneur bagi anak dan remaja sejak usia dini. Dan Hubika House menjadi salah satu pelopor sekolah informal berbasis kewirausahaan di Banda Aceh. Program pembelajaran yang diterapkan tidak hanya menitik beratkan pada teori, tetapi juga pengembangan kemampuan berpikir kritis, kemandirian, serta praktik bisnis sesuai usia.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranuk berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranu Pelampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranu Pelampuan menggambarkan darah-darah Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
1: Kenapa berhenti mendadak, bang? Abis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
2: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
1: Nek, kenapa nenek lepas kali?
3: Nenek mau pulang, tidak ada uang, jatuh entah di mana.
1: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
3: Iya, makasih Nak.
1: Sama-sama Nek.
4: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

8.52 menit waktu Indonesia Barat. Ikatan Mahasiswa Pelajar Sama 2 menetapkan Zikra Al-Farisi sebagai ketua umum terpilih. Melalui forum Mubes organisasi yang berlangsung dengan demokratis, penuh semangat persaudaraan, ini menjadi ruang pergantian estafet kepemimpinan dan juga momentum reflektif meneguhkan arah perjuangan organisasi di tengah dinamika generasi muda dan tantangan zaman yang terus berkembang. Terpilihnya Zikra juga dipandang sebagai bagian dari proses regenerasi yang tidak sekedar melahirkan

adat dalam kearifan masyarakat Aceh dalam urusan hal tertentu, misalnya dalam upacara perkawinan. Tujuan pesiju adalah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diselipkan doa-doa terbaik di dalamnya. Sipet upade pekru semangat, tanda hormat dengan mulia. Tepung tahu i seniju, lage gepeduk dekna mutuka.

Anta pubut bersama bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda haba nyolun putro gelan tolun beri haba secara langsung dengorakan don secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hani, gak kerja hari ini?
3: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
2: Oh, maaf. Saya gak tahu.
4: Hani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
3: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya gak ada. Mau beli? Uangnya juga gak punya, Wi.
4: Kalau bahannya, ya saya yang beli.
3: Oh, boleh kalau gitu.
4: Hani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa gak buat kue saja untuk dijual?
3: Gak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
4: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, gak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
1: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah, karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Anuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-adatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
2: Pak, Bu, memberi sekarang cuy.
3: Ada uang receh enggak, Pak?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

segera bergulir, pemerintah Kota Banda Aceh menilai momentum Pesta Sepak Bola 2026 dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif dan sektor usaha masyarakat. Nah, apalagi ada budaya nonton bareng, ini mampu menghadirkan dampak positif bagi pelaku UMKM, kuliner, hingga komunitas kreatif lokal. Nyan ban, kebuka lek Kadis Pariwisata Kota Banda Aceh, Bang Rosti. Nobarnya cukup ahiwar ya, sektor ekonomi kreatif giat bergerak mulai dari kuliner, kopi, merchandise, jasa dekor sampai pelaku UMKM lain. Makanya

Kita benar aja berbakat masyarakat sama-sama dan jaga ketertiban. Kita jadikan pesta sepak bola dunia sebagai momentum memperkuat ekonomi kreatif, sport tourism, serta citra positif Kota Banda Aceh sebagai kota yang nyaman bagi warga dan wisatawan.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhilon, selamat pagi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 8.54 menit waktu Indonesia bagian Barat. Arhilon, senang sekali ya, di pagi yang cerah ini kita kembali bersua melalui udara. Dan insya Allah untuk kebersamaan kita hari ini hingga sampai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Warehlon, selamat pagi juga kami ucapkan untuk Anda. Selamat menikmati siaran juga program-program yang kami hadirkan melalui siaran hari ini. Dan untuk Anda yang sudah dari tadi, kami ucapkan terima kasih untuk selalu setia bersama RRI Pro 4 Banda Aceh. Saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat pagi dan mempersembahkan satu nomor lagu bersama Fahmil Arabi Melatang sebagai tembang pembuka perjumpaan kita edisi hari ini. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Terima kasih Warihlon yang mantang setia sajan kamu di RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Numbu Ilheblah di kawasan Blong Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz ngeret aplikasi RRI Digital. Poti kurang 8 menit waktu Indonesia bagian Barat Warihlon tanya kalam acara Sirebuh secara informasi budaya obrolan dan hiburan. Edisi Uronyo Uratanin tanggai 17 Mei 2026. Bagi Warihlon yang kena bergabung dalam acara Sireboh, silahkan red 2 buah nomboi 0651 755 0813 67 88 886. Warihlon yang kena bergabung dalam acara Sireboh ya, na tema yang tanya bahas baik di si Uronyo ya, selagi biasa menye tema Uronyo yaitu tentang pesiju ya Warihlon ya, teguh lom ta pubut si pepe biasa dalam masyarakat Aceh ya, pasti na prosesi adat pesiju ya. Jadi untuk jen pegah pakiban prosesi adat pesijunya dan pajan ke pubut pesijunya. Dan menurut drone pemanfaat ji. Lihnya tau menteng yang pubut pesijunya ya. Untuk jen nepegah red dua buah nombor yang kalih norok sebutkan. Dan Warihlon yang kagepreh bak nombor 886 taco ile. Halo, assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Iya, nah Cik Mat.
1: Gimana Kak Nurul, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah Cik Mat Iban.
1: Alhamdulillah sehat sih. Goyang,
0: Mbak kursi goyang ya, bunga-bunga ya. Biasa. Semangat Cik Mat, bu bunga kali ya?
1: Bu bunga kali
0: ya. Kali, alhamdulillah.
1: Awal ibu ya.
0: Mungkin gak akai ronyo Cik Mat ya.
1: Gak akai, awal ibu.
0: Awai wa, awai bu, iyalah menyahana.
1: Telah wa nabi bu.
0: Telah wa nabi bu. Iyalah. Cik Mat, nyo tentang pesijuk Cik Mat. Awai wa dek.
1: Nolol lebih jua.
0: Kiban?
1: Nolol lebih jua.
0: Pesijuk dia, tu umtah lebih yang wa.
1: Kaja mana jana?
0: Kurangnya maju ile. Cik Mat, awai wa dek blog rubak biru nak pesijuk ile Cik Mat.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Man nya. Iya, betul. Ah,
1: kita buka rumah baru tak gitu dia. Mana? Ah, dengannya mulai jadi berjuang dong, dah baru berjuang sih kan? Dong dah baru berjuang.
0: Iya.
1: Dong mesti baru kita lagi bersyukur tanya yang kena kan?
0: Mana?
1: Ya, terima kasih lah.
0: Ya, man. Pesijuknya jek dah pupuk kero tu, Cik Mat.
1: Ai, saya buat tu ilmu memukum saya ojik kan kita pupuk kan. Ana hukum di sana kan.
0: Ya.
1: Saya tengok tempoh ilmu orang tua orang baru tu kan. Bagi bulu sal kan yang kena pupuk kan.
0: Man, buat tiga pupuk pesijuknya apa yang harus kita persiapkan ya, Cik Mat?
1: Persiapkan dari daun-daun,
0: nyo kurang jelas su Cik Mat yo. Gadoh-gadoh menan ya.
1: Gadoh-gadoh suang. Apa?
0: Iya, kiban.
1: Kena kita on juga.
0: On sini juga.
1: Dan yang telam ko on nadung gunung on nari kita on tambo.
0: Nadung tambo.
1: Dan yang tu na pu lu dah macam lah kita nampak tu macam lah. Dan yang nah, apa tu kira kebetul lainan?
0: Tira.
1: Ini apa tu jujur orang kan? Tira. Ini yang main namu jitu, mumu mungkin tengah mayang telok lang iya na.
0: Lam iya. Kiman? Yang iya tenu jua, ya. Yang iya tepung ya na.
1: Mumunya na.
0: Mana?
1: Tapi siapa apa? Ah, yang tira dulu lupa lupa apa? Kalau pergi jual ni, ni yang anda kan, mungkin buat ambil luka kan?
0: Ya. Kepeduk bak-bak spion kan, biasa kan?
1: Oh, dia ada spion, mana lah contoh. Macam dari Cik Mat lah.
0: Okey, siap. Terima kasih Cik Mat. Lagu ku lagu, tak pun tahu orangnya.
1: Lagu ku lagu, mau orangnya.
0: Arma wati air pun lagu lah, mungkin mungkin.
1: Bek hai mak macam lah. Bek hai mak lah.
0: Bek hai mak.
1: Ah, yang mudah kata.
0: Cenderung ilai, bah. Nak tahu buta lagu ya?
1: Nak tahu buta lagu ya.
0: Bek hai mak. Cenderung ilai. Alih naik dah biat.
1: Itu biat, bah. Karena ini kan bagai itu biat yang gitu.
0: Ya. Salim-salim, silahkan.
1: Assalamualaikum kepada anak saya keluarga. Selamat iman dan akhirat. Kak Hayati, Bang Insansi, Dekwa, kan? Kebang Amir Mahmud. Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Jiria, Bung Ramadhan. Iya.
0: Siap, Cimat. Kabar. Terima kasih, Cimat.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cimat dari kawasan Lambaru, Warihlon. Tiliku, Cimat. Bapak 7055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Pak Sotari. Oi.
2: Awak ada dua buah.
0: Iya, Alhamdulillah ya. Kalau Bu, Pak Sotari.
2: Awak saya jaga awak ya.
0: Iya, kalau Bu.
2: Tak, tempat kerja.
0: Oh, buat tempat kerja. Saya tapi Pak Sotari ber.
2: Ya, bersakit.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Sotari, nyoronya bah pesi juga Pak Sotari.
2: Abah, abah pesi juga.
0: Pesi juga yang betul Pak Sotari. Gepu tijuknya.
2: Tijukan untuk selamat gitu ya, beli dia tu.
0: Menan.
2: Semua apa? Semua apa? Kalau tijuk kan?
0: Kalau Hawaii waktu lahir.
2: Ah, aje lahir. Aje tijuk tu yang anak alam lah.
0: Yang anak dengar, noro dengar Pak Saudari ya. Okay, Pak Saudari, nyok manfaat pesijuk kan kalian pegah puno. Yang pubut pesijuknya tau kira-kira. Yang pubut biasa tau. Pujit apa buat gero pesijuk?
2: Pujit apa buat gero ada pubut gero ni aje. Pesijuk mak tengku.
0: Pesijuk mak tengku menyajak pubut gero apa yang hari tengku ah.
2: Jadi aje pesijuk. Kena nyanyi pijuk je.
0: Mana? Ya, waktu pajan lom ke pesijuk?
2: Okey. Okey, putri nak ani lom.
0: Petran anak dinya.
2: Nang cabe nang ni.
0: Okey, siap. Lagu pelagu nerobota.
2: Lagu ayam. Lagu lagu apa lahu?
0: Apa lahu judul ji?
2: Abang Becak.
0: Abang Becak. Abang Becak dari Bergek ke Napalahu?
2: Obeknya.
0: Yang lain?
2: Ibnu Arhas. Dari bawah.
0: Ibnu Arhas. Apa judul?
2: Judul Sambal Belacan. Ada.
0: Sambal Belacan. Nyok lah merumpok lah mah. Tapi hantung buta ke lagu mana? Hantung buta.
2: Entah muka juga hantung duduk mulai.
0: Sambal Belacan. Lain lagu.
2: Lain Dik Mata Biru entah.
0: Dik Mata Biru dari Sabirina.
2: Dari Sabirina melon.
0: Iya, Nurul Uleba. Salam silakan.
2: Nurul Dik Mata Biru alam.
0: Ana Nurul hijau mata galak kepeng ya.
2: Ya habis ilang baru, Cik Mat ilang baru, ya habis ilang kali. Bapak ni Cik Iyum, Dawa Ulfa.
0: Ya.
2: Cik Salam, Cik Abah Isam. Radim Tiga Jaya, Kak Cik di Kedah Jengsor. Kisah di Selimum.
0: Iya, ke mana-mana ya.
2: Semua untuk jendelem Kak Cik Kavita di NG.
0: Mana Dek Mata Biru dari Doles Marsal. Okey, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saptari oi dari Aceh Jaya Warihlon. Tak dengar lagu Cik Mat dia ya. Yang lagi pun dari Armawati Pehaima.

Gejlenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Menenkuari Lon 20 lagu kali terhadirkan ke Cik Mat dari kawasan Lambaro ngan Pak Saptari Oi di Aceh Jaya. Semoga terhibur tatambung lom acara sireboh yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warih Lon.
1: Waalaikumsalam dua.
0: Iya Oma. Kiban haba Oma uronyo.
1: Pagak di dua.
0: Alhamdulillah. Dengar apa Oma?
1: Banwo lampuh nak tua.
0: Banwo lampuh. Ye oh lampuh dari rumah.
1: Tuh.
0: Oh, batuk ke Hawaii je ne ja, Hawaii je ne wo. Apa batuk ke Hawaii jap lampuh.
1: Ini agak bawah, enggak konsen radio.
0: Iya, man menyau lampuh hanya nebar radio man, Oma.
1: Sama bah lampu untuk bawa laju.
0: Oh mana, jak tiap mentong
1: ah. Ini senang tu bos saja aju.
0: Oh iya iya iya. Okey Oma, Oma tengah lom tak tanggapi tema lagu ilem han ya, takut dua untuk lagu. Lagu apa lagu yeah. Takut dah?
1: Lagu lom punya anak kerja.
0: Oh pun mantap, mana tak tetap dengan warih-warih kita nyolak en je.
1: Dan hanya pupu dan balak penyar putan nanti di sedro.
0: Oh menan. Siap siap. Ha nama salah. Entuk mahan
1: bagi hari pendengar dari penyiar
0: bagian kan. Je entuk nuru pilih mahan tabah ya.
1: Sebut ni itu.
0: Oma, nyoronyo tema gedanyo tentang Persiju Oma. Menurut drone kiban Persiju nya Oma?
1: Persiju tentang senggapu-hanggapu ni kan?
0: Menggapu mantan. Persiju ni putra dan pun makna persiju ni. Apa yang dipakai dalam prosesi adat persiju ni. Lenyan so yang pubut, pajan ke persiju ya. Silakan Oma.
1: Oh. Menyawu pedang Oma. Maksudnya, sila orang sudah rumah ni kah?
0: Ya.
1: Kuasa di rumah kenyan, dia cengku ke persiduk bengok-bengok. Ya. Dan baginya. Alhamdulillah, orang melahirkan, tak penting mak tuan.
0: Ke persiduk lah. Bak tu jauh bulan lah.
1: Ya. Alhamdulillah, pesta-pesta ni harus mana. Ada istiadat tanya. Yang bawa lagi dan bawa elak-elak mana utuah yang penting tak bagi saya.
0: Oh, ya, ya. Jadi
1: untuk sejahterakan kita dorming kan, ya, pesta waliman tu dua dorming dengan. Agar bahagia atau nak doa-doa lah dari orang nyanyi ke.
0: Ya, betul-betul.
1: Nanti dari Oma nam tua.
0: Man, Oma, apa biasa yang bersiap dalam acara persijuknya? Mata, apa alat ji?
1: Untuk persijuk alat ji ni lah.
0: Apa kan?
1: Kenapun kamu beri dengan padik.
0: Beri dengan padik. Lainnya. Tak
1: lupu. Hantu pun. Lubuh babak bungong saya macam ni. Alhan irah ya roh. Aku ngerah ya roh deh. Sang sipik pada.
0: Man bungong?
1: Alhan dia lihat buka. Oh, dia pusat dua ni. Dia lihat buka. Nah.
0: Iya.
1: Ya Allah. Tengok pada ni. Oma ada kedua kaya berbagah ni.
0: InsyaAllah. Oma, man bungong yang lain macam Oma pegah kan? Apa bungong biasa ke bu?
1: Ini kembungan dia macam bahan-bahan jinnya.
0: Oh, bahan-bahan jin.
1: Beri nam pade, wani buka ngeu, tupung, mirah yaro. Bungong nak bungong, hanggapu je bungong mirah-mirah bak tanyo yunan kena.
0: Ya, ya. Tapi
1: bungong dari kawet kan gagak cat ni, gagak cat ni mirah. Bak nanti rambut, bak nanti nanyo, bikat nang. Menantun kan?
0: Tidak indah dong. Siap Oma. Lagu untuk Nurupi ni.
1: Ini salam kita cari Pak Capik ni. Kak Damalia, Kak Eli, Kak Anis, Kak Yana.
0: Siap.
1: Untuk anak, selamat bertugas, sukses sabi, selamat iman, dunia akhirat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Oma.
1: Untuk kasih dah, sampai dua ni, Pak. Salam sejahtera, kita tanya mandi. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma dari Cot Keeng. Dilikut Oma. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak 7055.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nyaron, Dek Lili.
0: Kak Zalwa, hoka barokon. Kiban haba?
2: Nah, di rumahnya.
0: Di rumah. Man bekah tom damong li ala acara terbo.
2: Nah, si jogo.
0: Nah, si gege. Oh, iya. Sehat Kak Zalwa kan?
2: Alhamdulillah, syukur nikmat Allah sehat.
0: Alhamdulillah. Nyo uronyo tentang pesiju nyo Kak Zalwa.
2: Oh ya.
0: Silakan. Menurut Kak Zalwa, pesijunya gimana?
2: Sino ka? Pesiju anak drone Mbak Tapu.
0: Oh.
2: Ya kan? Age baro ulung kalon kan?
0: Urang Mbak Tapu.
2: Jadi brehnya padi pesaho juga kan. On manik manu. Ala on nalung sabu. Alahan on siju. Alahan beda. Alahan boh kaya ji. Alunya ke balik ba boh manu yang ke balik-balik kan boh kaya ji. Boh manu ke balik pagi agenya mbak ke balik-balik.
0: Kipan ke balik-balik maksud ji?
2: Kalau
0: ke balik-balik maksud yang kat Zalwa
2: ke? Oh si, bawah manoan kan ke balik-balik.
0: Lah dapat jaro ke balik-balik mana
2: lah? Kalau baru kan? Ke balik-balik bawah manoan agen yang ke pegah halai pakri home lah kalau mentong.
0: Oh iya.
2: Agen bawah manok bawa ke balik-balik ke pegah.
0: Iya.
2: Nah mantan Mbak Lan.
0: Okey, mantan pajan ke begat pesijuk pun kali ke Zalwa pegah eh? Yang pubut pesijuknya
2: kan? Yang so. Kan ke pesijuk yang kadang-kadang kan nek norong kan ke bahai i apa risok i dah sabohnya kan?
0: I apa?
2: Yang mesti orang-orang ke pekaran kan ke nombor-nombor kan ke bahai apa i apa yang i kedap mah?
0: I kedap?
2: Mana tepul lho, maksudnya nak ke bah kecok malam ke bah sabah timah. Lengkalon.
0: Mana ikedap?
2: Ikedap ga? Lem nak kalon gusok ke bah singo bengo?
0: Ke singo bengo ha?
2: Nang pesunting, pesunting anak bayian. Kira untuk hal kalau nak? Yang mantong Mbak Lon.
0: Okay, siap Kak Zalwa Ulfa. Lagu pun lagu normal.
2: Lainnya darah hitam mameh ya.
0: Darah hitam mameh.
2: Dari nyoda dari salutan ya.
0: Darah hitam mameh. Judulnya memang darah hitam mameh.
2: Ya, hantar tu boleh kata bilang hantar salah nyole.
0: Hitam mameh je tak gila ya. Mahan salim-salim bila kak.
2: Pertama untuk Dek Nero, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum, mudah rezeki, biar biji tanah sisi keluarga Dek Nero.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Untuk Oma, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum, rezeki dengan Pak Afan, biar biji tanah sisi keluarganya. Untuk Kak Cuk, salam manis, salam sang selalu keluarga. Untuk Unda Andi juga, semoga banyak umum dan rezeki. Untuk Ahmi Mahmud. Salam ani, salam sang selalu keluarga berkah umur rezeki biar kita nanti kesana untuk semua semuanya lah.
0: Okay, siap. Makasih.
2: Untuk Wan Jumadi, salam ani, salam kompak selalu keluarga berkah umur rezeki biar kita nanti keluarga.
0: Okay.
2: Kalimantan. Assalamualaikum.
0: Iya, siap. Siap Kak Zalwa ya. Kak Zalwa nya lagu Hitam Mameh dari Abakara Erna dari Bali Zarna.
2: Jijit
0: ya, dari Abakar Air.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Berawi, Warihilun ya. Nah, dengar lagu Kak Zalwa ya. Deng-deng tak lagu ke Oma dari Cot Keeng Bunuh.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Bulan kewarhilon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kegelake le Kak Zalwa Buno ya, dan Nurul hadirkan tabuh lagu ke Oma yang Buno gelake Nurul yang Mita ya. Nurul hadirkan dari Le Amalia Modelat Tubuh. Semoga terhibur Oma, dan semoga Kak Zalwa kamu bahagia dengan lagu Abakara Air Hitam Mame. Tetambung lo acara sireboh bagi warhilon yang lain yang genap bergabung, silahkan rek nemboi put 7055 mandek kosong. Yang kegepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warahilun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurulun sayang.
1: Iya, Kak Eli.
2: Itu Kak Dek Nurul.
1: Sehat urunnya Kak Eli?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Dengan apa yang Kak Eli?
2: Balik ada eja Dek Nurul.
1: Balik ada eja. Get urunya kan?
2: Ya betul Dek Nurul, daripada baru-baru karena agak mendung-mendung orangnya nampaknya ceria lah. Yeah. Karena si awal itu kan cerah kan, kalau ujian sih hantai sih kan. Yang penting ibu-ibu rumah tangganya baik kecewa. Yang penting bina menyuruh menyuruh dia juga Dek Nurul kan.
1: Betul-betul.
2: Yang penting ngisi.
1: Karena daripada mendumpuk ya Kak ya?
2: Ya betul. Ya, satu minggu biasa karena kota aja ada nurul kan. Kejarlah hari-hari berapa uronyonya baru dah kejar. Jadi waktu terus Sabtu minggu kan santai kan sampai hari tinggal musuh-musuh mentang.
1: Udah aja pihana ingat-ingat. Nah, bu di rumah ya.
2: Gitu, betul-betul. Si Pandik Nurul sehat?
1: Sehat, alhamdulillah Kak Eli.
2: Syukur alhamdulillah, ya, semoga ya, sehat-sehat adik lu gabinan lah. Tetap ya, semangat.
1: Iya. Kak Eli, nyoba pesijuk Kak Eli
2: Aduh, lagi panas-panas di pesijuk emang dingin lepi jadi mesam-sam dia.
1: Karena cuaca uro lagi ya, makanya tinggal nyampah pesijuk. Pesijuk.
2: Pesijuk hati, pesijuk. Aku kena tengok lepi adik Nurul lah. Lepi boleh.
1: Betul. Manfaat pesijuknya apa menurut Kak Eli?
2: Ya, punya manfaat je Dek Nurul. Bukan tanya supaya mesijinya pesijuk ada darah baru melintu barunya. Penganten supaya dalam keluarga tengok tenang, damai, tenteram, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, nah?
1: Betul.
2: Jadi mesinnya pesijuk yang lain memang tanya pesijuk yang tadi pakai belukat, pakai uun senijuk yang tertentu lagi kan. Karena sembarangan uun si gebong, mesinnya pesijuk urun pesunan, uunnya gebongnya. Manik mana punya uun senijuk tetap nak leng sambung kan. Itu nak tambahan mesinnya pesijuk urun yang wajib lain. Urun saya pesijuk rumah lain cik, dengan Honda, menanci kan. Nak tambahan lain. Mamanya menurut Nabi pesijuk berjik, kepegang dalam tabung hitam sebelah macam Dek Nurul.
1: Sebelah macam.
2: On yang kan, tapi tanya hana babi saya ikut mandum tak cok sekedar menang-menang kan.
1: Ya.
2: Nah, jadi pesijuknya bermanfaat kan, tanya orang ke pesijuk kan, tanya pi dari jamun ke jamun dari nek tu tanya memang kalau pesijuk pakai belukat supaya tanya pepuyangnya melekat melekit lah dengan hati tanya orang yang ingat pepuyang kan sehingga dia orang cik tanya makanya waktu pesijuk ke pesijuk dia orang yang mufung pesijuk alanya orang cik tanya yang mengenal dua serol ikut tu orang yang baru salam-salamnya orang yang lain-lain kan. Yang penting keluarga dekat dia pesijuk. Pemantang pesijuk pesijuk menuju rumah memang khusus tungku Honda tungku mantang orang yang kan. Maknanya Kak Eli waktu dia anak gede luar daerah pesijuk cik kerana pun banyak yang dapat pesijuk supaya jis tenang kentram dengan ide kan. Berbahagia lagi yang dengan dapat pesijuk dia tanya no. Mula mentang dari Kak Eli Dek Nurul.
1: Okey Kak Eli, man yang Kak Eli pegah hanya on-on yang nak pakai je kan puputra
2: yang utama ialah on senijuk.
1: On
2: manik mano, dan dengan sambung ialah yang paling utama kan. Nanti nak utama on kaca. Nah, on yang lagi ikut mano yang panjang-panjang kan nasi kan. Cuma nak kita ingat tempat-tempat je nak masing-masing tempat lah yang menurut tempat je kan.
1: Oh, beda adat, beda kampung, beda adat je ya.
2: Nak segi, jadi nasi lah dengan orang mufum, segi punya on senijuknya. Ono untuk apa katanya, perkenan titanya, perkenan nanti jual lah urun tunggu-tunggu yang gemuk tiga tu.
1: Nama kena per on-on ya, jadi hana saya sayang gitu ya.
2: Kadang-kadang kita tanya yang ki bahasa berapa kampung atau pulih tempatnya kan. Anda nyawa nama ji yang kedua ni Nurul. Tapi yang paling gak ingat bersijuknya ada turun sini ju Mbak Manik Mano. Pun kaca nasi gebo. Pulau mungkin punya bersijuk belang yang ingat dari kanam setiap bersijuk belang kan. Punya bersijuk belang Om Manik Mano nasi Om sini ju Om Pinang Orabo gebo. On anu, on pinjang tu gubuh yang di Nurul. Ada yang tiga kokoh gubuh selang iya sini juga, yang jempu-jempu kan. Tiga sisa bapak binyak-binyak bilang kan yang kak Ili ingat buat untuknya, karena biasa kak Ili bubur kan.
1: Tiga holom trenu bilang lah.
2: Entah, darah padi di Nurul.
1: What day apa?
2: Ada darah padi lah, kena roh.
1: Oh, darah padi. Oh, ya.
2: Nah sini juga di Kenuri berarti berdoa lagi kan. Tanya masing-masing yang nak belang dah pergi sini juga kan korang kan. Dengan sentiak selawat ke Nabi dah baca Al-Fatihah lagi ada keliling belang kan. Tak jadi bedroom sini juga baik roh pun holain dengan kan. Tanya kan tanya yang good lah yang ni nurul kan. Baik nak holain yang tu. Belum kan kembali padi kan. Baik nak jumpa orang yang terbuk anak padi. Anak duri padi, anak duri beri lah dong ni nurul kan.
1: Duka-duka ya.
2: Betul.
1: Okey Kak Eli, terima kasih Kak Eli.
2: Sama-sama di
1: lagu pelagu robot ah.
2: Armawati Kak Ek.
1: Armawati Kak Wai pun nak Cik Mat.
2: Oh, nak Cik Mat, Cik memang kagui jatuh-jatuh di Cik Mat. Ya. Hanya Balizar ni mana jadi Ek ya?
1: Balizar mana jadi Kak Ek?
2: Balizar doa Lamranto.
1: Doa Lamranto, cenderung ulebah. Yeah.
2: Salim pun lagi Dik Nurul. Semoga Dik Nurul berbahagia sabinan. Selamat iman dunia dan akhirat. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga Dik Nurul lah. Untuk Kak Cu juga menanti berbahagia sabinan sikutnya di rumah. Tenang tenteram si lah. Untuk Kak Anggi, untuk mandu-mandu penyiar, semoga bersehat wafiat mandu. Untuk Oma dengan Pak Afan, semoga bahagia sabi. Oma Oma dengan Pak Afan nak lucu kalau lucu dalam waktu masa pada masa dia tengah tinggal tahu kan tinggal tak koma. Semoga bahagia dengan Pak Afan si Cik Man untuk Cik ni hantar nama ni semoga warga MP sehat roh afiat si dia. Untuk Amir Mahmud untuk Rizkayana dan teman-teman dengan Nurul Bah.
1: Siap, makasih Kak Eli.
2: Kan lagu ni dek?
1: Kan merumpoknya. Doa Lamranto.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli pagi iya di likut Kak Eli Pak Petujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Petujuh 055. Lagi hana le tu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, Hana Lesu warihlon ya. Yang lain yang kena bergabung silahkan warih-warih dua buah nemboi 0655 07 055 08 67 88 6. Mentong buah pesijuk ya. Dek jeda pegah kiban prosesi adat pesijuknya. Dan kage tamong red nemboi 886. Halo, Assalamualaikum warihlon.
3: Waalaikumsalam Nur.
1: Iya Kak Nur.
3: Iya.
1: Kiban apa Kak Nur?
3: Alhamdulillah, bagi
1: alhamdulillah, Pulau Aceh cerah orangnya kan?
3: Ya, bukan tidak ada uji nanti, orang lagi nanti, nanti lah ya, nanti Allah.
1: Oh ya Allah. Jadi, orangnya
3: anak-anak uji nanti cerah.
1: Oh, orangnya anak-anak. Hanya di tim dengar lah berkelam ya, Kak Nur ya?
3: Wah?
1: Ya, gelantu-gelantu, bintang eh dengar Kak Nur.
3: Nah, terkejut saya dah ego nak tengok deh.
1: Ya Allah, yang punya bukan tu memang terkejut tu, ha?
3: Lepas, dah anak nak belanja nak punya eh juga, jadi apa lagi? Jadi apa di kapal dua nang?
1: Ya, ya. Iya, Kak Nur. Tak, tapi Kak Nur bersekeluarga.
3: Ya.
1: Silakan Kak Nur, pesiju. Kibar.
3: Oh, masalah pesiju. Oh, dek Nurun lah. Ya, pesiju. Dek pesiju Nurun. Betul anak pesiju. Ayangan babu yang hamil pesiju. Ayangan pesunat anak pesiju. Rumah baru pesiju. Mantung lah pesiju. Belabar honda baru pesiju. Alinya nama salah kau ring roda darah tu beriju, mana lah? Mana mana nak beriju? sampai habis dah pegang-pegang dia kunyuk-kunyuk lah main-main kan. Mak Long kaji air dalam benteng. Okay, pegang dia kunyuk.
1: Kan, nya tentang alat ji Kak Nur ya?
3: Alat ji on keju, on kaca kan. Alatnya mbak mana-mana, dia kan menandung tamu. Tapi nya itu ada macam benteng lagi. Mena dalam tu kamu, tapi ada lima macam, ada lima macam, on kaya ji.
1: Oh,
3: on dunia, malah. Bunga buat kita setepun dia kan. No, dia tu lagi. Mana hanya bukan daripada kepung ke tahu nanti buluka gitu dah bapak punya dengan nurun kawin aku dek nurun yang lalun
1: gat Kak Nur lagu
3: lagu lagu dari Cut Rani Aulia.
1: Cut Rani Aulia judul ji
3: asal lembang judul amanten
1: akan bantu doanya kamu rempok bah. Silakan salam
3: salam kepada Den Nurul, semoga Den Nurul sehat kabeh. Berkah berkah rezeki selama iman dunia akhirat keluarga sampai cita-cita Den Nurul. Amin. Yang tak cedu rumah semoga ganyan cita be di rumah, amin yang ka Andi Cimat Ibu Jaria. Ya. Amin yang ka Erna Kak Tiana, Riana Lambaru, Bamba Suri ke Dek Titi ke mantu-mantu ya.
1: Nah, okay, siap Kak Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nur dari Pulau Aceh warihlun ya. Kapoh sikurung lewat 58 menit wadah Indonesia bagian barat warihlun. Untuk tak sambung acara si rebuh tiatu ya, kan tak sambung lom. Dan untuk lagu pih lagi anci segoh lom ji. Dah pesawadro ile sajan RRI Prosa Banda Aceh tepat bak poh sipluh wadah Indonesia bagian barat 2 minit tu lah ya warihlun ya. Dan untuk warih-warih yang kena bergabung dalam acara si rebuh nanti, silakan red 26 yang kali Nur sebutkan dan Nur ulang lom bagi yang golong mencatat ya. Nomboi jihna 0651705508176786. Dan untuk tema yang akan tanya bahas dalam acara si rebuh yaitu terkait pesijuk ya. Jadi jangan pegah untuk pesijuknya Pak Kiban warihlun ya. Kiban kepegat prosesi adat pesijuknya. Lehnyan pajan kepubut biasa pesijuknya. Lehnyan alat-alat yang kepake dalam pesijuknya pupu bahan keboh ya. Lagi kepegah pun oleh wari-wari kita nyonya yang pakai untenjuk ya. Nyan untenjuk si benda yang wajib ya dalam lam prosesi adat pesijuknya lehnya nah naleng sambo nah berkepade nah un manek mano ya nah geboh on kaca ya le lom lain-lain lom ya dan apa manfaat jih kira-kira menyentupa entek je tulung pegah ya warihlon ya per on yang kadang nadupa pun makna menyo geboh on naleng sambo makna jih lagi yo menyo geboh on selinejuk makna jih lagi yo je nebuh makna menyo dron nadupa ya lehnya so yang pubut pesijuknya jadi pegah hantu biasa di kampung Watron yang pubut pesijuk je burung tuha kampung atau mungkin nama dro yang merupakan burung tuha kampung ya warihlon ya nanti je ne pegah 26 yang kali Nur sebutkan ta pesawat roileh sajan RRI Prosa Banda Aceh
4: Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Sumpet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan ke warahilon, lagu kali kita hadirkan ke Kak Eli dari Pagu Iya Buno dan Kak Nur dari Pulau Aceh. Semoga terhibur. Tersambung lama acara Sirebo. Halo, Assalamualaikum warahilon, Mbak 886.
2: Waalaikumsalam penyiar yang cantik.
1: Abang Amir Mahmud.
2: Hai.
1: Iya. Kiban?
2: Kesen sakit, kesen sakit di Pulau Dandut, buat lagi punya hebat Sirebo.
1: Benar. Sakit di Pulau Dandut boleh buat Sirebo.
2: Yang kita buka lagi belum mahal kan?
1: Berayak-rayak tabah ya. Berayak-rayak tabah dan baik kecewa. Bercoba lah, Ji. Baik putus asa.
2: Jadi, saya lagi nak sakit ibe, berarti mangat ini, berarti ibe ini, berarti ini nak sakit, nak mangatnya nak perlawanan kesal.
1: Ya, nak seimbang kan? Baik cik hati belah ya.
2: Iban, memang tak ada air nanti sehat.
1: Sehat, Alhamdulillah. Dorongnya Iban?
2: Sehat cik kan. Memang benar cuma aku monitor mentong. Bagi Hana aku kan Hana aku telepon nah. Bagi cik kan mengongong yang lain ni lain. Mana maksud lo nah.
1: Oh, ya. Oh, mana negan langsung dah mong eh.
2: Mak kon lagi lom pegah sakit dia mengai nu mak ada dik ya.
1: Silakan Bang Amir Mahmud nyo langsung tak mau buat demo ya.
2: Ke ban tema di.
1: Bah pesiju oronyo.
2: Jadi mana nyo menyo pesiju apa tadi hanan lebahan yang boleh pegah kan. Menyo kamu di wilayahnya menyo pesiju hanan lebahan yang pertama batagi berkata ada kerja mempaduk menang bergaju kontri regam bacut dengan buat dalam ia tet-tet lah ia sen lah dia tet-tet lah ia bataji cok berkata puduk mesti contoh na anu mek jime rumah tanya anu banyak terkitau mu 5 bulan atau 8 bulan atau mesti 12 bulan menai lepulai pegang kan lah kan anu banyak jadi cok berkata puduk lah bak tenang anu mek nanya dan tau petiju bataji yang petiju putih ikan tetapi ana le bahan yang perlu kita ana
1: cuma bergengan ia mantangnya ia putih atau ia tepung
2: cok bergengan putih tetek dan ia celup lah ia ni cok bergengan kong kalau pe kena ia kan ana podo atau kena dengan mai ana banyak anan anya mati dia tu tajo mati dia tabo kong nya mati dia pun tik jo sedekah salah kada dekat banyak anan noh hanya mesti jadi na aneng-aneng di mana rumah tanya kadan terbaik jah atau tahu rumah lon terbaik jah ambil kartu lah betul ni tu kan terbaik kenan hei balik mak di moya haji jadi karena kehormatan tanya betul ni kan sebagai malaikat lah nak mainnya yang berlai begah kan tapi sejuk secara lagi yang berlai begah mak menyata begah aja sejuk secara lain mesti jadi buat bak mengkawin pun mesti jadi na mesti di na lupa aku dah kakak si bawah dua dah saya kau tu yang petunjuk tu kan jadi yang petunjuknya yang dilakukan oleh tengku yang boleh pegang karena boleh tengkunya di petunjuk dibacakan doa tuan tadi namanya on yang petunjuknya lagi kalau dia yang le jenis on yang untuk yang petunjuknya kan apa
1: on kira-kira
2: on yang dengan kamu mau ni on buat ni ketua memang
1: ketua
2: lah tu mak ketua lah tu mak ketua lah tu mak ketua lah
1: tu
2: mak ketua lah tu mak ketua lah tu mak ketua lah tu mak ketua lah tu mak ketua lah tu mak ketua lah tu mak ketua lah tu mak ketua lah tu mak ketua lah tu mak ketua nyok pumpi kerana watak kesingkat nanti dipegalik ngomong yang lain minang kan
1: siap ya lagu pun lagu dah putar
2: lagu dah putar sabar lagu Abu Bakar Al tadi
1: kagak pun no kawai lagu lain
2: kawai
1: dari orang lain
2: lagu Maimun
1: Maimun galam apa judul
2: Karam Lam Dada
1: Karam Lam Dada Maimun Karam Lam Dada Dang Dang Noro Uba silakan salam-salam Hanile
2: Salam di buat jahwa salam yang teristimewa.
1: Okey, siap.

0: hubung menghematkan waktu, pokoknya dalam semua.
1: Okey, siap. Terima kasih.
0: Jadi yang dalam tamang silakan tamang semasa ada waktunya. Sekian. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud dari Woyla ya, dilikut Bang Amir Mahmud. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, napa Ihsan?
2: Itu kenapa ya?
1: Gimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah, Bapak. Ya, sehat. Ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Ya, Pak Ihsan sehat kan? Pun di Woyla.
1: Nah, ya.
2: Kerja taringan becut ya.
1: Yo kan, tapi yo hidati ah.
2: Bapak kan belum kerja berarti yo, baru
1: ringan mentang. Oh, baru ringan mentang. Magang mentang ah.
2: Iya, betul.
1: Oke. Bang Isan yo sehat pasti ya. Alhamdulillah ya, buat dikalah dengan dengan istirahat.
2: Lanjut dah menyan.
1: Silakan. Langsung Pak Dema.
2: Sebenarnya sih kan karena harang form chip dari dulu kan cuma dengar-dengar dari dengereng awal. Memangnya tujuannya hampir setiap kegiatan di akhirnya diawali dengan tujuh ya. Dari ya kebiasaan ya, pernikahan ya kan. Hampir dekat 7 bulanan semau bacaranya. Lahir nemin putren turun tanah ya. Ni no lagi urusan merasa betul jawab ji. Nah, ke depannya lah betul kerbau nero.
1: Iya.
2: Kan sering kan di binatang betul nero dalam dikorbankan.
1: Ya, pasti jual deh.
2: Ya, jadi hampir setiap kegiatan di tanggulacanya di pasti jual. Yang pastinya lah sesuai dengan nana pasti jual lagi mendinginkan. Jadi untuk lagi pun mendamaikan sejahtera lagi anak, karena kan menyebarkan simpena di bahasa Aceh ini mana simpena mungkin untuk keberkatan mungkin lagi ya nah. Untuk ngambil simpena bahasa Aceh ini nanti ban mana simpena lu anak pun yang pasti sih cuma mungkin sebuah keberkatan nah untuk mengawali sebuah kegiatan ya. Ini dari bahan-bahan yang digunakan. Amnya kamu ini termasuk wate nyon roda yang tak buat nemir kan lah. Dia buat pun
1: yang
2: dia buat tujuh sih.
1: Tamat Quran ya.
2: Amnya sini wate ban-ban pun Quran Melayu kan. Dari perbincangan dari kerak ke Quran biasa semua cara kan.
1: Ya, pasti tujuh ilai.
2: Hanya di tujuh sih. Kamu ni cakap pesta blukat yang dulu wate masuk satu tu yang ni.
1: Oh iya.
2: Dan buat blukat ni mak nemir kan.
1: Hayu dia.
2: Dibagikan ke mandum santri lah ya.
1: Nah,
2: aduh, nak berjumpa tak mendang.
1: Aja berlekat mendang. Watakan dulu baru teruk.
2: Kalau dia petunjuk pun ada je. Kan buat abu kan. Petunjuk mesti nak buat tungku-tungku yang dikarik semua kan. Maksudnya. Nak sama sebab abu. Man, mesti lun juga kah? Pasti dia orang sih dah.
1: Pasti ya, apakah hang pasti man?
2: Kau mesti lun. Mesti dia tu kan. Hangi wajib lah, hangi karena menteri. Jadi hana karisma.
1: Hana karisma. karismanya kau hendak mas.
2: Rawa ya, ni kau kayu, ni kau kau ni mana kan? Kalau hana pakai karisma, mana dia hana kayu?
1: Oh iya. Berarti yang nya mendang ya, berarti yang kayu.
2: Ada cukup, karena kan masa kau jadi orang tua, nak jadi orang kesok.
1: Betul.
2: Ya, yang Ibrahim nanti tukuk-tukuk kampung, tukuk-tukuk yang memang pilihan. Barangan menyebab tukuk kamu, anak dia saja. Dia ada lagi pelukat, pagi, pun tunjuk, pun sambung kan. Anak dia tak pakai, punya tukuk daun dengan dia. Bagaimana? Menyebelukannya kan dekat ni untuk merekatkan lah, untuk memperkuat tali silaturahim dan rasa sama mungkin lagi kan. Kemudian menyebelukannya yang lambang kemakmuran dia nurun.
1: Ya betul.
2: Untuk kejayaan di saat adanya musim Melayu usaha ya kan. Makan rumah tangga yang untuk dia kan memakmulah mereka kia kan. Kemudian menyebelukannya tambuh. Mungkin dia pernah kita pergi di rumah dengan General Bird nombornya tau.
1: Iya, nah.
2: Kau kan?
1: Iya, payah otak buat je ya.
2: Hantar baju. Akar ni kuat.
1: Iya, betul.
2: Untuk

0: untuk menguat, untuk pegang tabuh persediaan. Jadi menghujam dengan ke dalam dengan kuat ya, tabuh batu rumah tangga hal mudah goyang ya. Jadi sempat oleh badai-badai, badai biru, badai merah dan begini, supaya yang sesuatu yang mengganggu yang hal mudah tergoyahkan di sana tersebut. Hanya untuk persediaan sejuk nak untuk ya tu lebih lah mungkin lebih kurang lagi anda kita macam di wadah lagi loh kan.
1: Okey, siap, terima kasih.
0: Iya.
1: Nyo lagu apa lagu noro puta?
0: Lagu yang unsur jiwa aja ya. Akide searching dari Irma Irha, Mirah on Gajah.
1: Mirah on Gajah.
0: Irma Irha.
1: On Gajah. Irma Irha.
0: Yalah.
1: On kaca, on gaca biasa kan? On kaca. Mirah on kaca.
0: Kaca. Mirah on kaca dah.
1: On kaca. Nyo golom rumpok lama ya.
0: Di album Nostra Pace 2006.
1: Mirah on kaca, on kaca. Mantap sekali main le ya, dan nadak ya.
0: Salam pun tu ya Bang Amir Mahmud, mungkin beliau melalui simak. Kata lalu ya, dengan radio ya, terlalu familiar ya.
1: Iya.
0: Bang Amir, doa bahagia.
1: Amin.
0: Dengan radio yang setia dengan radio. Dan sukses dengan segi keseharian.
1: Ya.
0: Untuk Kak Ali, bagi air, untuk Cunyaki, untuk Mak Cik, untuk Oma, Pak Soptari ya.
1: Iya.
0: Cik Mat, Kak Hayati. Kalau dorong lagu pada
1: yeah. Tahun nyo lagu yang naik debit menyedari nyo judul jih Mirah on on Kaca dari Syahdu. Syahdu Mirah on Kaca ya. Menyedari Irma RH nang debit. Gimana?
0: Bungong Dahlia Irma RH.
1: Bungong Dahlia Irma RH Bungong Dahlia.
0: Ya sana laguan.
1: Nyo lagi hika mulai lelet macu dia hatanya. Kamu dengar gak nyage? Mirah on Gajah hanam rompok, menyo Bungong Dahlia hanam rompok cit.
0: Oh, dah nerun. Aduh, kuda lain. Nazila Fona.
1: Nazila Fona, judul sih.
0: Pungau bayang kang yang mudah-mudah.
1: Pungau bayang. Biasanya maka gitu bi dah. Okey, siap, makasih.
0: Ya, ya, pesan terakhir untuk yang persetujunya baik gitu atau boh. Jadi kena ada sebuah keyakinan dengan karena kan biasanya setuju untuk keselamatan saya kan. Tapi baik gitu sebuah keyakinan dengan persetujunya itu akan berbahaya. Selakanya baik contohi ke yakinan ya, hanya han. Hanya sesuatu dan selaka dah hanya bak awak dah ada untuk cuma untuk yang
1: proses yang ada ya.
0: Kamu doa ke Osilah Mantai aja lah.
1: Iya.
0: Dan lagi lah Rul dan dan di.
1: Siap siap siap. Makasih Bang Isan.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ihsan ya dari Penang Tiji. Okey, mari lon ta dengar Maimon ni le. Karam lam dada. Lenyana Nazila Fona dengan Pungo Bubayang.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicak, pemberian nama, dan cukur rambut.

0: Terima kasih Warilon yang mantan setia sejen kamu di RRI Proput Banda Aceh. Kali kita hadirkan lagu Pungo Bubayang dari Nazila Fona ke Pak Isan tadi ya. Lenyana Maimun Karamlam Dada ke Bang Amir Mahmud di Woyla. Semoga terhibur. Ta sambung lom acara sireboh yang kawai gepreh Bak Namboy Put 7055. Halo, Assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam.
0: Umi.
1: Yo.
0: Kibar haba Umi, lawetnyo.
1: Aba gen.
0: Alhamdulillah. Man hoka barokan hantom damong le lama cara sih
1: tu. Ya. Dia hanya tamu mak nurun kadang-kadang dia tu woi wate kai mengkak di dalam pani dan mereka dia dua cuma le no.
0: Oh mana?
1: Kita duduk cuma le ah.
0: Dengan abu ide lama. Oh iya iya iya. Abu kibar haba.
1: Abu sehat si bacut. Nyempat si banyak lain lo no. Hanya jat di kulangnya.
0: Oh hanya jat di kulang. Kamu lagi aktivitas pih ka lancar kan. Mam hanya gejak urunya.
1: Cuma hanya bisa jat gedoi le mantau tukat-tukat nonton.
0: Oh mana. Baga pulih abu be.
1: Amin.
0: Talim ka abu mi.
1: Kaya dengar pak no.
0: Oh iya iya iya iya iya iya.
1: Okay. Tema konyo le, jangan aku ngedip no.
0: Tema urunya tentang petiju Umi.
1: Oh, petiju.
0: Petijunya bagi ban Umi menurut drone lihnya pajan, pemanfaat, lihnya toh yang bubut petiju, yang gebuh lam-lam alat petijunya puputra. Silakan Umi.
1: Kamu ino bak menasa apapun munyo petiju. Belum hendak baru pi petiju, cik le nurun.
0: Menan.
1: Belum motor baru, Honda baru, tapi nama yang mesin eh, nyota baru-baru, petiju lain. Ada macam anak pihak dah baru, tak mencuji, tak gantung, tak gop, dah boleh tanya, oh, dah petiju, cik nunggu notu buat tanya.
0: Ya, ya.
1: Tak bakal gantung jago kan? Anan rumah baru pun pergi tujuk cik. Alihan wakil kupandasi rumah pun pergi petiju cik nurun. Lepas telefon lah. Oh, petiju cik lah. Kita wajah pun alat wajah rumah pun petiju cik. Wajah kak buat rumah baru pun petiju cik nurun. Anan darah baru petiju, lintu baru pergi petiju cik. Dia anak-anak bayi pergi petiju cik nurun.
0: Ya.
1: Dia punya acara petiju dia nurunnya tanya adat tanya Aceh.
0: Kepan ke bubuk nan Umi?
1: Keberkatan nan nurun. Keberkatan doa keberkatan nan punya bak tanya.
0: Keberkatan berarti nak doa-doa dalam je ya?
1: Oh, mestinya lagi kamu kan nak membuat ini kan? Dek wajah antar abut. Petiju cik baca batak hana lengkap dengan on sambung mestinya. Mengebulukat mantong ke baca doa dia tengku ke tulung nabah ni umit mantong kata jat yang yang tak but nan jampu ikon rayut lagi nyancin urun.
0: Ya. Alanya wate tamat mantai tamat but
1: kuannya kata kuan kalau rayut wacut lam urun. Wate kata kuanan kerana bulukat kerana buah-buahan kerana ija bajir mentaboh bajir ke tengkuan.
0: Nan
1: jut dalam tidikah bacut nurun.
0: Ya.
1: Ya wate kata man.
0: Ya Umi. Lainnya yang gebuh-buh dalam alat petunjuknya putra Umi.
1: Bahan-bahannya buh dengan pade. Alunya on tiniju on alung sambo buat manik-mana.
0: Namanya
1: kamu ino nurun. Tapi punya darah Aceh Selatan tabah berkah raya nurun.
0: Tabah berkah raya.
1: On tutup bak pinung bayu dek mai ikat mandum.
0: Nan.
1: Dua-dua boh jihan. Dua-dua boh ipudu.
0: Dua boikat maksud ji.
1: Dua boikat ah.
0: Ya ta boikat on nale sambo ge buno on tineju.
1: Tapi le on bak bengong lah endum nurun hang tu pokok ji sabo ikat raya dua boh ha. Dua boikat wate ge petiju ji dua-dua boh kiri kanan di punyan ji.
0: Dua boh ha tapi beda-beda jenis on ji ya Umi ya.
1: Hana beda.
0: Saban.
1: Nyan-nyan ci dua boh ikat ji. Mumunyo daerah Aceh Utara di peduk lambung dalam i nan.
0: Lam i depung ah. Atau i gibat?
1: Dalam i tuduk mana-mana i tepung kan, Ron.
0: I tepung kan.
1: Tapi punya tanya-tanya, punya tanya bandar Aceh. Haa, Aceh Raya, Hana tanya cuma leh macam mantong dek kamu ini, kalon. On tiju, on mana-mana, on nalin sambung. Bulekat.
0: Bulekat, ya. I tepung, ya.
1: Sebab kan sama acik ni dengan penurun dengan ini, kan?
0: Ya, taban-taban.
1: Oh, di Aceh Selatan, oh, beja ni.
0: Iya, awaknya meriah dumpa, ya.
1: Awaknya, apakah bulekat, rukir, tumpah lah, di Aceh Selatan, kan? Munya u menanci gepu lagak ke deh nuro nugu gebu beget lagi mengong.
0: Awak
1: tanya ini apa ni? U
0: pun tiap-tiap tu naya. Iya, nyan tiap-tiap na cara lagi tak pegah pun om tu. Na tujuh bulan, na drone dano ya. Tiap-tiap lagi yang tapi gebu gak gaya na. Iya
1: sih.
0: Oh ya, le acara lah ide ya berarti ya.
1: Le ide ide sampai bawa'i munya gebu gah ton bawa'i nuro cik betul-betul baku. Iban Ron.
0: Turun bai maksudnya kibanan?
1: Turun air, turun tanahnya.
0: Oh, turun tanah.
1: Yang kibak pun iban.
0: Oh, nah. Kibak ya, kibak jawab lam iyan macam lah.
1: Oh, menansik nak ide.
0: Oh. Man, orang dengan putunat kan takit.
1: Kan kau wakil dalam putunat, Ron. Wakil kau dalam putunat. Ini acara dia kayu tak, Ron.
0: Ini pada orang tengah dalam.
1: Ya, pemano gede bapak angkung. Kandunya yang putunat kan digok dalam leorong. Digok lagi orang gok. Lagi awak badu gok pun jak wajib lah nanti gua.
0: Oh, nah. Yang pada orang tengah lom tu nak ni kan gebar biasa. Ya,
1: cara pula menyamanok lom. Nah, pokok je hila nurunnya cara ide.
0: Ya, ya, ya.
1: Kan ide punya ide kan. Anu inong bersenat lagi urut berkahwin ni deh.
0: Oh, nah.
1: Ini aku inong bersenat ni nurun. Tapi kayu takkan aku ide. Yang ke haik dan nurun. Aku haik tak mubut ide nurun. Baya saya akan dina juga.
0: Dia tak bepek ke?
1: Dia tak nurun. Ada ide haik dah ikut nurun.
0: Oh, ya, ya, ya.
1: Haik tanya. Mereka punya tanya masa apa-apa lagi. Inong masa apa-apa lah naik. Dia punya tertawa. Dan dia lebih untuk kedara tu orang macam.
0: Lingkar rumah paling ya.
1: Dia orang ngapung lah. Dia tujuh malam orang ni dia pernah nak hek lah nyawa.
0: Hamdu baby you ya.
1: Oh, habis-habis orang hek tak. Punya nak tasi kebu sabar, tasi kamen lah nak slap je orang ni dia. Hek orang, hek fikiran.
0: Hek lombak.
1: Hek badan, hek fikiran ni dia orang.
0: Hek lombak, bak biaya ya.
1: Maka ji kamu mangat ino menata apa-apa nak hek kamu menata apa-apa ino.
0: Kalau okay,
1: kan si dia orang gemah bergabat dengan aku gemah dia nanya.
0: Cara nampak kena.
1: Okey.
0: Ha, no masalah ya Umi ya.
1: Tugas dia pula illa.
0: Mentang adat ya beda tempat beda.
1: Beda beda adat no. Ya.
0: Okey siap Umi.
1: Lagu-lagu ke pekan ke bungang jaro kan?
0: Ke bungang jaro dari so?
1: Air makmur.
0: Air makmur. Cenoro ulai ba?
1: Oh, nah salim-salim pontak tu di dek nurun, bersehat, bupanya umu, bunda rezeki selama iman.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
1: Ke nyalom, ke Cik Mat, ke Kak Eli, ke Kak Yana, ke Solom Isang no.
0: Ya, yeah, betul.
1: Ke Isang, ke yang Amir Mahmud.
0: Amir Mahmud.
1: Lain nah, kepada-pada juga kami tak nanti juga belum eh.
0: Okey siap. Terima kasih Umi.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah Umi yang tengah geduk ya. Tajan abu di Pemunawah di pantai. Okey. Di likut Umi ke Prehba 886. Halo. Assalamualaikum Rehlon.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Wak John.
2: Wak John di kiri.
0: Iya, Wak John. Sehat orangnya Wak John.
2: Orang sehat baju. Boleh hari apa di sini Wak John?
0: Bahkan kurang sehat orangnya.
2: Tak kira rumah macam tu.
0: Salah bandar ya?
2: Anak ke?
0: Padahal rumah tanya tak kira. Taku biasa tak kira. Padahal bandar ya?
2: Ya, betul.
0: Okey, Pak John. Semoga baik nama anak-anak jutok ya. Ayah pada yang ada. Ya, Pak John. Persijuk, Pak John. Silakan.
2: Oh, Persijuk. Ah. Kagereh nan. Jadi Persijuk Ontinya ju oleh benar kan?
0: Ontinya ju.
2: Ontinya ju agak umi bagaimana o mana-mana. On pining de go ane pining udik mah. Ayang kebo lan tepung. Nan menang kita gun lekat pun lekat kuning ah. Berkat kuning kan kebohong tumpu macam tu kebohong ungeran tu selalu kuning kalau berkat je berkat kuning dengan cuma terundang tu tempu tempu untuk ibu berjuang Hei tempu untuk kayak berjuang onda anda berasa ada onda
0: berjuang
2: Bon ni bo belakang tu pasal tang macu makan dia dia macu ba mesin macu ke bo yuyuk mesin ah bo boleh boleh kan
0: nya
2: supaya ni nya bo kan nah jalan-jalan nerun ba wa jon nyo prima di
0: iya okey siap wa jon lagu lagu nur buta
2: lagu Abu Syammah dari Sarwa Muda kali golam kan
0: golam Abu Syammah
2: anak dari Noma
0: Iya, nyo yang sa apa yang dua? Yang sa?
2: Iwan.
0: Yang kepon apa yang kedua? Abu Syammah.
2: Yang,
0: nah
2: yang kepon dia kedua je. Hari je tolong pilih ni nak ambil dah.
0: Ah, okey siapkan apa? Yang kepon.
2: Salim ah.
0: Silakan.
2: Salim pun kata ni baik sehat tapi
0: Amin.
2: Baik dia tapi. Yang aku tanya, benda ni ni ada keling malam-malam anda tak pegang lagi kamu ni ada keling yang buka peti om jit
0: Hana, gelom tugas, wate tugas agak nyan
2: Oh, gelom wate tugas Oh, kamu ni aku boleh yang apa-apa cakra kanyang dah malam-malam kero
0: Iya, nyo malam nyo oleh nyo bang daddy tugas
2: Oh, nyo ba alam na kan ng mga boda friend, kan ng ngon. Ya, ya, ya. Ke kawan dia tadi unti nah. Ke kacul lah. Ke kandi lah. Ya. Nah, boleh hang ke Kaili. Boleh hang ke Pak Jafar di TV.
0: Ya.
2: Ke Pak Amri di Kota Melaka.
0: Ke mana-mana
2: dia hang ke penang ke Cik Pondon angkat ke mana-mana tu.
0: Siap. Makasih Wak John.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak John dari Gle Genting Warih Lonta dengan lagu Umi le ya. Menasa apa pun gelake buno ke Bungong Jaro dari AR Makmur.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Keropet Budaya Anu Nanggrok. Menanke warehlon lagu Umi menasa papen ngan lagu kewajan dari Gle Genting Bruno ya. Semoga terhibur. Tatampung lom acara sireboh yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam,
0: Marilu
1: sayang.
0: Iya, anak Kak Yana.
1: Iya, sehat apa Mare?
0: Alhamdulillah, Nurul sehat. Kak Yana?
1: Alhamdulillah, Kak Nurul sih sehat, walafiat, segar, walbugar.
0: Iya, nya tengok piyohe ya.
1: Piyohe tiar.
0: Piyohe tiar, duduk matlom ya.
1: Untuk matlom, tegak cancan, Pak Haji, ya, pukul ke tiar, kan?
0: Oh, apa menu, Cak Uronyo?
1: Aduh, hari ini mau lado udang, udang di lado pakai terong.
0: Menan. Oke, siap Kak Yana. Nyo, langsung datang membuat tema ya.
1: Okay.
0: Semangat masak-masak aja lino. Silakan Kak Yana, tentang pesiju, kiban pesijunya menurut Kak Yana.
1: Pesijuan? Pesiju, penggunaan pesiju, mohon saya mohon keselamatan, mohon kebertahan, mohon ketentraman, mohon keselamatan yang kan urun lagi urun tidak wajib selama tidak sama duo kan?
0: Ya betul. Yang
1: untuk motor, Honda selama berjalan jajak, yang untuk jauh kulit, mohon selamat waktu lahir tu, dengan satu-satu. Dan lagi tak lagi ketentramannya, tak hidup lintung, nak tentram, ni baik-baik. Nak UFO lah rumah, baik apa-apa piring.
0: Ya, ya, ya.
1: Sangat tentram, udib. Nah, kan? Udibnya, kenya, dalam tiga urut-urut yang pakai, yang rut-rut Pak Menasa, kan?
0: Bertepat secara adat, ya.
1: Tentram sini, lelaki tentram baik lain pakai-pakai.
0: Yeah.
1: Ini lelaki tanya lelaki keberkahan, urung-urung baik pangkatnya, kehujian, kemukmukan. Itu berkah dong lelaki kan? Rasa si yang lelaki baik pangkat, rasa si yang berkah, rasa si yang macam-macam sama. Rasa mandungnya untuk rasa syukur tanya kan? Untuk rasa syukur tanya ke Allah, lelaki. Cuma orang-orang yang petidunya, orang-orang yang memang yang mengerti doa petidu. Karena saya tak pedah orang Tuhan ada mana mufum. Karena setiap petidunya kan lah elain doa ke baca kan.
0: Iya, betul-betul.
1: Lagi orang petidu rumah, lain doa. Petidu dia darah baru, lain doa. Petidu orang itu jauh lukut, lain doa. Saya pun tak doa memangnya Al-Fatihah pun pembukaan mana lain-lain kita lain menurut yang yang petunjuk lagi petunjuk Honda kan ha, mungkin tak mungkin lagi Glen betul mungkin yang lagi baru petunjuk
0: darah baru lagi,
1: ya. Darah baru
0: ya betul-betul pasti doa aja beda, beda ya
1: beda makanya biasa doanya geyu bak orang yang memang mukum doa betul. Ini tokoh-tokoh lagi tokoh-tokoh adat yang mukum yang itu urung-urung yang dituakan yang mukum-mukum adat syariatnya. Dah urung cik tanya yang mukum cik ladung kan yang hana mukum ke hana hanggu petiju paling petiju ke tertik-retiknya mantan kan. Lalu doa kena ladung awatnya ke petijunya kena sampai lehe 7, 5, 6 kan. Ini telefon le tunggu apa tu le ustazah
0: lontoh kampung lah ya biasa ya
1: lontoh kampung lah istilah punya karena nanti likut-likut itu video yang dia doa orang cik tanya ada baik afdolong kan doa dari orang cik tanya kalau baik afdolong kan
0: iya hana hijab ya
1: hana hijab langsung maju jadi biasa mata orang Nurul Tuan-tuan bunuh yang kan juga tak sedang lompoh silah lah kan. Ini biasa orang-orang berpijuk mata-mata orang yang berpijuk. Berpijuk Honda, berpijuk rumah, berpijuk batu pertama. Pokoknya segala berpijuk lah. Biasa bunuh.
0: Ya, jaring tak malam ya?
1: Jaring tak malam. Nah memang tidur-tidur untuk berpijuk malam. jaring nan dan triben tu nan bisa ataupun
0: nan lah kadang pe acara ile ya baru petunjuk oh. Orang kadang ya tergantung acara aji
1: biasa lagi nora kesempatan urang
0: datang aja nawate mana
1: nawate petunjuk malam
0: ya yeah.
1: Bahan-bahan dian le tak e lagi penjiju hanya kan anak orang penjiju kan penjiju kan penjiju kan
0: ya betul
1: tetap nak berlaju nak bak nanung sambo nak bak banyak mana nak habis padi lakonnya tepung nak tepung berbedak bawah perut Nurul bawah perut dia cang-cang dengan lai geramah dengan bunga dia apa yang terlepas ataupun pelanggan dengan jadi pun mengerti incin apa ke hana mesti incin memanyam-manyam yang ni anak lah tu incin biasa kan incin mempawan ni kok di cincin emas lah
0: mempawan ni cik?
1: Oh, nah. Emas ya
0: iya.
1: Kan untuk apa yang syarat menghubung yang ke itu yang ke kuning kepada mama yang ke kuning cik Nurul
0: karena warna aja mungkin ya.
1: Karena untuk warna
0: lainnya, ya nak unsur mengaji hanjit. Oh, warna kuning, kuningan tadi ya.
1: Ya, be kuning. Be mu penang. Kita cinta bang kene dulu, kamu cinta mu penang
0: tu. Yang kenyan, <kena. laughs> kayak coklat Isabella. Isabella, cek
1: lama, cek Isabella.
0: Yeah.
1: Jadi tepung ian kan melambang kesucian Nurul, kesenangan, penyejuk hati, gaduh pada lambang kemakmuran, rasa suci, keteguran. Jadi on-onnya melambangkan kesabaran, keindahan. Berharmonis lah pokok ian.
0: Ya, yeah. Okay, siap Kak Yana. manfaat di kali Kak Yana pegah puno ya. Dan Pak Jan kali ya. Okay, siap. Lagu pelagu dah putar?
1: Pesijuk Raja ju.
0: Pesijuk Raja dari
1: dari Solelah Cina.
0: Pesijuk Raja Cenuro Ule ba. Salim-salim okay. Hanile.
1: Salim pun Kak Nurul. Semoga sehat. Berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
1: Berbagai hati dan petiju.
0: Amin.
1: Kayak nanti anak petiju pakai on-onnya. Pelak Kak Nurul.
0: Oh, pusik. Ngapain aja.
1: I-i-i-nya gak enak aja yang jaro aju. Mena lagi orang kopi.
0: Waduh, gue kayak anak. Waduh, gue anak pakai le ya. Urun dua kampung anak pakai le kayak anak ya. Takut untuk kan hijau tak gaya. Mekik-kip ya.
1: Hijau eh. Tak mungkin lah kan. Tak ada ditarik le mak Nurul lepas rumah sakit jiwa dia lebut.
0: Tak kena berjalan kekap ya.
1: Kenapa bu? Ini masa tak dipersijuk anak saya pakai air banyak-banyak tu. Tak bukan sakit ya. Aduh ya Allah. So-so dia. Soalnya ke so puno So segalam Kak Yana puno so.
0: Segalam Kak Yana nak wajah nak Umi.
1: Nak wajah. Kuih apakah Bang Daddy pensiun? Pensiun 58. Bang Daddy baru 17 tahun.
0: Oh, benar. Kau danyong ya? Karena nyahat. Gede ngesu menteng.
1: Terkadang kan kena malam Jumat ke Hana buka telepon malam-malam Jumat. Laki-laki lagu. Bang Daddy kan kebudetnya. Kedakwah-dakwah.
0: Benar.
1: Malam lagi malam Selasa ayo ni Hana buka kena hak-hak pantun Hana pantun ya. Jadi kalau kalau pun ya mata jawab lah tu mu eh kalau 58.
0: Siap. Mendon trip ya mendon panjang.
1: Mendon panjang mesin. Alah, ke Wajan, ke Umi sih. Dekti, kali tak mandek ti?
0: Dekti ke lah.
1: Belum lah. Kedek, mandek ti. Gaduh. Ingin hati karenya, Nen. Eleknya gengom cik ke kata manguna mandung-mandung.
0: Oke Kak Yana, makasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana Lebanon warahilun dilikut Kak Yana. Halo, assalamualaikum warahilun. Mbak Pudujuh 055.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya Pak Jafar. Sehat orangnya Pak Jafar?
2: Menang-menang tu tapi.
0: Iya, oke siap. Bu kali ya?
2: Kak.
0: Bu cak uro giban? Kak siap.
2: Cak uro dah ada.
0: Kata siap tapi ya?
2: Hah?
0: Kata siap kali magun mate.
2: Tak benar bunga aju.
0: Oh, tiga lah.
2: Kayaknya waktu di rohom. Aku aju bunga tiga tu pun.
0: Ya. Oke Pak Jafar. Pak Jafar ni langsung datang mau buat demo ya. Tentang Persijuk, kiban menurut drone Persijuknya Pak Jafar?
2: Hah?
0: Persijuknya Pak Kiban?
2: Eh, Persijuk ke apa benar apa ke ada udah ada macam kaya nak padu padungga ada ndak ada udah Persijuk.
0: Oh menyofon yang red red yang ke fon hana ke Persijuk ile ya. Oh ka padu go mula-ulang baru Persijuk.
2: Padungga ada ndak tapi ada macam kaya nya ada Persijuk ye ke berkat nah.
0: Oh nah ni
2: ai. Tak orang ngepu ke ai. Jumpai atap tiju. Atap tiju orang dari yang mengkang kanan untuk keberkahan.
0: Betul.
2: Ada bijak pada atap tiju si.
0: Benar.
2: Jumpa. Tak pada rumah. Tak doh anda wai. Puan dah doa anda baru tiju si. Mandu-mandu atap tiju.
0: Iya.
2: Ini yang mengkang kanan. Cuma nanti lagi apa ada pegawai penuh lagi kampung lagi Islam. Ya, Pak, tanya-tanya ada kan. Oh mana mana oh tuju oh nalim tamu macam punggah bentuk oh mana tengok nak macam-macam tu yang punya pun rumah
0: betul
2: yang pandang
0: manfaat je lagi yang dah pegah mana ya keberkat ya
2: keberkat.
0: Yang bubut tau
2: ha?
0: Biasa di kampung awak Ron yang bubut tau
2: hai yang bubut dari tengku tengok apa tu
0: dari tengku
2: tengku untuk angkat baca doa tu doa tu juga.
0: Ya. Okey siap Pak Jafar. Lagu apa lagu Nur Buta?
2: Kayu Poma di Aceh.
0: Poma di Aceh. Nur Ida.
2: Tanya Pak John, kayaknya tanya Kak Eli, Kak Ina lalu Cik Man, Omi. Benda-benda tu untuk yang mengelombok.
0: Terima kasih Pak Jafar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Jafar dari Pieng warahilun ya. Tak dengar lagu yang gelak-gelak Kak Yana ile buno. Pesijuk Raja dari Laila Hashim.

0: Menan kewarehlon dua buah lagu kali tak hadirkan ke Kak Yana dari Lebanon taknyo ya. Ngena Pak Jafar dari Piyeng. Semoga terhibur. Tak sambung lah acara siraboh yang kawai kepreh ba 886. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Syafi'i.
1: Pak Syafi'i, yo.
0: Lagi anak lah tegai tu, ronyo, makan.
1: Dan ilum baju kacang, nanti ada 6 tu lah.
0: Oh, menan. Kalian je i, ya?
1: Yang ke kau, kalau ilum je i.
0: Je i, mahal nilai bahan uropreh, anak masalah.
1: Saya kali, kali.
0: Oh, kali. Ah, ya, yo teruk sebab nyota baju kacang, kan? Pak Syafi'i. Hah? Kiban?
1: Ya. Kemalan tak ku.
0: Kemalan tak ku. Jengganya. Mu cekak de. Pak Syafi'i, nyo uronyo ba apa sih juk? Langsung dah tamu buat demo ya.
1: Langsung buat demo aju.
0: Silakan Pak Syafi'i.
1: Kita ju ah.
0: Betul.
1: Mau tuju le dah dah pegah. Mau beli dah dah pegah. Pegah yang lain lah.
0: Silakan.
1: Ya, tujuh umur baru. Tujuh lintu baru. Tujuh anda baru. Nah, tujuan tu tak tahu dengku je lah. Ya. Tayu tujuh dengku.
0: Iya.
1: Nah, bahan-bahan ni nalung tambu.
0: Nalung tambu,
1: lenyap. Tepung bobi kah. Nalung mana. Ya. Yang kita bahan-bahan ni.
0: Okey, siap.
1: Bintu baru, darah baru. Kau pilih kata pegang je. Pegang ulang-ulang lah.
0: Okey, khabar Rehman.
1: Aku bawa ke mana pula lah.
0: Ya. Pak Syafi'i, lagu apa lagu? Dah putar ke dorang dah?
1: Lagu Martiana Adunagan.
0: Adunagan. Nah. Adunagan Mardiana apa Martiana?
1: Martiana apa ya?
0: Adunagan. Tak umar ni lah ya. Kamar pokoknya.
1: Ya.
0: Mar. Nyok golong kita biar lom ya. Mungkin bak lemari tiblah tu. Cetak ui lah. Salam-salam mahan ni lah.
1: Tanya yang pertama. Kenuru temu kaya sehat tadi. Jawa beti selama iman dulu lah. Amin. Betul ni dia kena beti keluarga. Nanti ibu cuk, ibu Andi. Kepunia-punia RI Bandung.
0: Ya.
1: Alahan ke Umi Nasa apa-apa. Cik Mat. Alamak Cik Lamara. Erna Nazar. Papa Rufi di Surin. Ya. Ini kata lagu.
0: Nyo lagu menyemar Diana. Hana merumpok. Diana. Hana pakai Mar.
1: Diana.
0: Diana. Kan Kak Mar berarti. Ya. Kak Diana ya. Okey, siap nyok kamar rompok be. Noro siap ileh. Salim kau teh.
1: Koma Pak Pak ne.
0: Iya, siap.
1: Dan teman-teman lagi.
0: Kabar Pak Syafi'i.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Syafi'i dari Lamkawi, Warehlon. Dilikut Pak Syafi'i. Halo, assalamualaikum Warehlon. Mbak Putri Jono 55. Halo, assalamualaikum Rehlon, Mbak Putri Jono 55. Oh, kanyo hana lesu kagetren ah. Lagi kagetren ya, Warehlon ya. Bagi wareh yang lain yang kena bergabung, silahkan rat 2 buah nomboy 065 Mbak Putri Jono 55 dan 0837 leblah 886. Jeta cok lom penelpon ya. Yang kagepreh Mbak Putri Jono 55. Halo, assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nurul.
0: Iya, Kak Inang.
2: Dua deh.
0: Sehat warungnya, Kak Inang?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat dengan masaknya.
0: Oh, alhamdulillah. Ya, semangat, Kak Inang.
2: Semangat.
0: Pemenu warungnya? Pemenu warungnya?
2: Warungnya, kulado dan tumis dengan lemak untuk kuring.
0: Oh, semangat, kan? Okey, Kak Inang. Nyo langsung tak mau buat demo ya.
2: Yes.
0: Silakan. Pesijuk bagaimana pesijuknya?
2: Pesijuknya dik lu macam dik. Munyo nak kampung macam-macam kampung tu. Ya nyo tanyo ino Aceh besar dik. Ta tamak saja. Tapi kerja rumah baru pi dah tadu rumah baru pi berju tak boleh Honda pi berju tak boleh lintu dah bu dah boh inai rumah baru pi tak berju deh. Tajak kedai ublang deh, waktu tak pe ton perkenyan bijihnya tak pe biju deh. Pokoknya segala bidang yang pegah nama ji untuk tak pe keban tak pegah tak pe berkat berkah. Yeah. Harus tak pe siju andung deh.
0: Okay, siap.
2: Nanti mau ya tak pe sijunya. Tak pe sijunya deh. Harus tak suri orang tengku maunya yang untuk orang agama ataupun untuk rumah-rumah deh. Tengku deh ya. Tengku agama maunya agak-agak inai-inai orang yang tak mengkawin. Ya, nak pun inang adik.
0: Oh, menang.
2: Ya, ji menurut cik ni ambil tampil orang dah jauh agama. Orang agama dah jauh orang ada mahu dahon.
0: Menang. Ya, ya, ya, ya.
2: Ya. Jadi menurut kampung-kampung dia ambil dalam hari. Ya, dan adalah bahan-bahan dia sama yang kepegah mendung sama mendung. Ya, macam ni Pak Inong.
0: Siap Kak Inong. Lagu pulagu menurut
2: lagu pulagu dah bohong. Ya, macam mana? Perkenan kemadu ha. Racunnya macam apa?
0: Racun apa?
2: Racun perkenan yang tambah peluk. Okey tak? Apa tambah peluk?
0: Racun mu bisa.
2: Racun mu bisa nak, Rik?
0: Dari Shalutan, lah.
2: Haa, oh, jujur, jujur, nak, kan?
0: Perempuan, ya.
2: Okey, kan. Haa, nyo, salim pun saya lah, kadik lah. Selamat bertugas sampai tuntas itu, Rik.
0: Terima kasih, Kak Inong.
2: Okey, dan hang ke Kayana, Kak Kiana. Halanya ke Bambang Sri Cuit. Dan hang ke Pak Sapi ni, Kak Nyo. Pak Sikmat dan nyo. Dan hang Kak Hayati dan ke mandu-mandu melaju, Rik, bah. Yang kat Tamau, yang kau Tamau dari Kak Inong, saling kompak ke Sabi, Rik, bah.
0: Okay,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Inong di Lamring. Dah dengar ile 20 lagu oleh Londeh nyan baru datang monglom acara Sirabuh.

0: dan kewarelon. Dua buah lagu kali tak hadirkan kewareh kedanyo Napak Syafi'i di Lam Kawengan Kak Inong dari Lamreng. Semoga terhibur. Tatambok lo warehlon. Halo, assalamualaikum warehlon yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warehlon bak 886.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Amri.
1: Betul.
0: Sehat tabe Pak Amri be.
1: Yeah.
0: Iya, karena Pak Ujungnya Pak Amri bacut tu ya, silakan langsung buat tema.
1: Oke, Pak Maksud ini ya.
0: Tentang Persiju, iya. Kiban Persiju nyan menurut Drone. Lenyan pemakna ji, pemanfaat ji, pajan ya. Silakan.
1: Iya. Persiju tu yang lawannya dengan nyansa orang Jawa dia.
0: Ah, betul ya.
1: Nah, kejuan tu saya gelakkan doa, babarkan, berikan kerja, butuh kerja, butuh uang dengan selamat.
0: Yeah.
1: Onan yang persetujuan tu hanya sembarang orang ni.
0: Harus orang-orang
1: harus tengku di bater kalanya di kampung-kampung deh yang persetujuan.
0: Iya, yang mupum-mupum doa ya.
1: Yang dia mendoa lapan ni lah orang persetujuan sembarang orang hanya.
0: Ya, betul.
1: Konam dia tadi punya di kampung-kampung dah dalam persetuju bunga-bunga ada kurang ni ada bunga tu kurang orang je bunga.
0: Ah, apa ti kurang ah?
1: Pokok lapan mana?
0: Pokok lapan. Oh, ya ya.
1: Kau nak daerah lo jenuh sama daerah lain, kau ni ya.
0: Iya, beda-beda, beda tradisi
1: dia. Biasa aja kan, lain lubu, lain ikan dia.
0: Ya, betul-betul. Man bahan yang kau pakai dalam pesijuknya perah, biasa.
1: Kebaik?
0: Bahan-bahan yang kau pakai je, alat-alat pesijuknya je,
1: bubu. Oh, bahan-bahannya, nan, lagi kuruh padi, konaling tamu. Kon mana om pesiju, mana rupo topo macam rupo, ikan teriti yang ada, ada.
0: Iya.
1: Mana bluka, bluka ada je, kawan-kawan mana bluka uah.
0: Bluka uah. Mana guna nambah,
1: nyawur, nambah om belinya
0: macam.
1: Aku beri, aku tolong ledengku macam, aku cara mentang.
0: Iya.
1: Supaya berkah. Nama tu yang di bawah waktu kalian sana, no?
0: Iya, lagu pelagu Nurbuta ke Pak Amri.
1: Lain hati yang di dari Berge.
0: Berge lain hati. Okey, dan Nurul, salam ke so.
1: Salam pun tali ke Nurul leh. Semoga buta yang tapi de.
0: Amin,
1: ya Rabbal Alamin. Selama iman, bukannya umur, bermuda rezeki.
0: Amin, ya Allah menancik ke drone gue, baga pulih Pak Amri.
1: Ya deh, alhamdulillah. Ona ku cek ma, ku yabit, ule garing, kenyan, wajon, gelenting, pada par piu.
0: Iya.
1: Gak inang lamru, gak eli pagare.
0: Iya, kemana mana ya?
1: Nyaman tengri.
0: Siap, makasih Pak Amri.
1: Ya deh, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikut Pak Amri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pedujoh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pedujoh 055. Hana lestu ke? Agak getren ha? Iya, hana masalah warahmatullahi ya. Yang kagetren Mbak Pedujoh 055. Mungkin hana gedemeng. Mungkin agak sibukan ya. Hana gedemeng pre atau mungkin hana kegebuman Mbak Nemboy Pedujoh 055. Jadi karet ya. Hana masalah. Mungkin hana rasiki uronyo. Nah rasiki tinggal ya. Warahmatullahi terima nasih yang kena bergabung dalam acara Sireboh Mbak edisi uronyo. Kali nak coba-coba mungkin dari buna-bunga hana merumpok ya. tinggal insyaAllah menyenar rasiki jenis bergabung kembali. Yang kali getamong pih bunuh-bungah na Cik Mat dari kawasan Lembaru nampak sop tarik oi di Aceh Jaya Oma di Cot Keeng Kak Zalwa dari Berawe Kak Eli Pagei Kak Nur dari Pulau Aceh Bang Amir Mahmud dari Woyla Pak Isan dari Bang Isan ya yang noro-noro kamu tulis Pak Isan ya Bang Isan dari Padang Tiji Lenyan na Umi dari Manasa Papun Wak John di Gle Genteng Kak Yana Lebanon Pak Jafar di Pieng Pak Syafi'i di lam kawe Kak Inong lamrengen sak nyoban getren Napa Amri dari Kuta Malaka. Semoga bumbahagia mamandu muarih yang kali bergabung yang sabe setia pantau pih bumbahagia sit ya. Kali kita bahas tentang pesijuk uronyo warih lon ya. Jadi pe makna pesijuknya ya. Pesijuknya adalah salah saboh prosesi adat yang bak tanyo masyarakat Aceh ya. Lam pesijuknyo na ungkapan rasa syukur ya karena na doa-doa di dalam je ya. Alanya na permohonan harapan untuk keselamatan, keberkahan, kesejahteraan lam pesijuknyo. Lenya na ungkapan rasa syukur untuk dalake kedamaian, ketentraman, lenya untuk ukhuwah ya. Lenyan pesijuknya merupakan salah saboh sarana untuk perekat gedanya untuk saling memaafkan lagi begah beno ya. Menyo pesijuknya kan macam-macam pajan dia ya, gepegat dia. Nah wati rumah baru, nah gepesijuk linto baru, darah baru bak pernikahan ya. Alehnya nah 7 bulan, nah wati urung bak dapu ya. Gepesijuk anak, gepesijuk mak bak dapu. Lehnya wati terentanoh menancit ya. Alehnya nah wati gejak ublang ya. Wati menyo ladung urung gepesijuk je wati gepetren padi phone. Gepetren bijeh ya, padi bijeh ya. Alinya na yang gepesijuk ji wate kasroh ya, ka pun lai maso padi ji gepesijuk. Alinya na yang wate jak waji gepesijuk si tegah lam jak waji belum nyom tem-tem haji ya. Ramai orang gepesijuk ile tegah lam berangkat haji. Alinya wate sunatan ya, wate gepesunat ane gepesijuk. Alinya wate uroraya kurban ya. Uroraya kurban pi gepesijuk le binatang kurban ketanyonya. Alinya le lomor warih ya lagi gepegah buno menyena konflik atau mungkin na perselisihan ya gepetiju menyokat terjadi ro darah ya sampo ro darah nyen gepetiju lan lagi gepegah buno menyena geee jomba atau gejak ho mente na kejadian kamu ulang ya gepetiju ile nyen menyona kendaraan ketanyo baru moto baru Honda baru ya biasa gepetiju ile lenyan menyo leuh kecelakaan biasa Honda atau moto gedanyo nya gepetiju lo mile ya untuk ya kepercayaan jih bahwa dengan gepesijuknya jet ge ya untuk gedanyo talake keselamatan ya karena doa-doa di dalam jih lagi dak pegah buno lenyan menyo bak bahan-bahan wate pesijuknya nah yang kepon unsinijuknya ya untuk gelaksanakan pesijuk ya untuk gepelepi ya istilah aja ya unsinijuknya lenyan geboh lom naleng sambo lambang jih nalik tambonyo sebago lagi kerendahan hati gedanyo bahwa tanyo ditimohnyo lagi naleng ya bak tanoh ditimoh ya dari uke yang keng tapi jadi dengan nalik tambonyo menjadi simbol bahwa gedanyo hanambung menan ya lenyan tahan ya keng nalik tambonyo keng ya wateta bot pikeng ya dah cabut dari tanah. Lainnya naling tambonyo pih warna aja kan hijau rehlon ya. Jadi dikaitkan dengan ketenangan, lainnya harapan ketanyo udik bedamen, han subur dia, ya, subur keng berkat dia. Jadi bak naling tambonyo nah makna aja warehlon ya. Jadi alat-alat yang dipakai atau bahan-bahan yang dipakai dalam acara upacara pesijuknyo nah makna aja. Lainnya lagi gepegah puno iya berhnyan eh iya berhnyan adalah iya tepung ya, iya tepung maksud Nur ya, mohon maaf areh. Iya tepungnya lambang kesabaran dan ketenangan gedanyo. Lainnya warehlon nah yang dipakai on manik mano nah geboboh kaya lah dom ya. Nah, boh krut geboh ya. Nah, yang geboh on pineng, nah geboh on gaca. Lainnyan, nah yang geboh bak bungong ya. Menurut adat istiadat atau tradisi di gampong daerah masing-masing ya. Lainnyan, nah yang geboh meh di dalam ia senijuk muno ya. Ia tepungnya ya. Alehnyan, warilon. Manfaat jih ya lagi tak pegah meno untuk geberkati urung-urung yang gepesijuknya atau benda-benda yang gepesijuknya dengan warehlon menyo yang pubut jih biasa urang tuha gampong ya, urang yang mepom masalah doa-doa dalam hal gepesijuknya, dalam upacara atau tradisi adat pesijuknya menan wareh lon. Terima kasih wareh memandum yang kali tak bahas uronyo tentang prosesi adat pesijuk ya, kali tak berbagi ilmu ilme gedanyo rat udara uronyo ya, untuk tak pelajari kembali pe makna tradisi lah do manak mit di upacara pesijuk tapi bagai pesijuk putra pesijuknya hana terupa ya menyahana tak jelaskan. Jadi mungkin dengan naga bahas liwareh-wareh kita nyoba uronyo kali ge ya ge pegah ge sampaikan menurut pe yang enggak nyandupa ya. Dan alhamdulillah wareh-wareh kita nyopi urang-urang mufom ya. Lumayan mufom masalah pesijuknya. Jadi mudah-mudahan ta lake ba Allah tradisi pesijuknya betabena bak kita nyo ya. Tapi lagi ge pegah buno harus lam upacara pesijuknya jit ta pubut, tapi bek sampai tak anggap bahwa menye hana ta pubut pesijuknya maka akan celaka gedanyo nyan bek sampai ya, karena dumpe takdir gedanyo tergantung ba Allah yang maha kuasa. Dan warihlon terima kasih memandum ya yang setia pantau di Pak Mantang ya, mungkin di rumah nasyid tengah kepantau kebegah ya sambil kepegat-pegat kue ya mamak di rumah mamak Nurul ya Ibu Nur Aini mamak Nurul ya lenyan Kak Nisa di Gampong ya nak Anyak Ted nak Kak Ati nak Cik Iyah geduk inan ya tajan nak Cutbit nak Kak Ita nak Mak Tirohan. Nah mungkin di rumah pihna ke pudek radio tapi-tapi anda nekti ya. Dan warih-warih memandum yang kagetok-tok bunuh Nabang Basri dari Kuta Sigli hanam rumpok damong lenyan na solom nyo ramailah bunuh ya makcik lam arah pihna hanam rumpok damong Mbak Edi suruh nyo hanam masalah ya makcik ya. Mungkin jik bergabung lain kali. Terima kasih warih memandum Nurul Tup Ileh acara Sireboh edisi uroh nyo. Sampai jumpa jumpa ba edisi Sireboh Uka.
2: Demikian Sireboh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: aku udah gak mau dengar apa-apa lagi. Mending kamu jangan ngomong apa-apa lagi ya.
1: Udah, itu jalannya terbaik.
0: Mending kamu gak usah ngomong apa-apa lagi. Dan sekarang kita berikan ya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.10 menit waktu Indonesia bagian Barat, Warihlon. Untuk Anda yang selalu setia dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia tentunya ya. Untuk kegiatan apapun yang sedang dilakukan di siang hari ini, semoga kegiatannya lancar. Dan untuk ibu-ibu rumah tangga yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan segala sesuatunya, hidangan untuk keluarga tercinta, semoga berkah ya, mengandung nilai gizi ya. Cukup juga untuk keluarga tercinta. Warihlon dari studio masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan dan satu nomor lagu bersama Fiza Mafiza dengan judul Pesiju. Lagu ini masih kami hadirkan sesuai dengan tema kita edisi hari ini di Sirabuh tadi.

Sekian Warihlon satu nomor lagu bersama Laili Sadah Mesyehu Asaibak Punca dan Wasid ya, sudah kami hadirkan untuk Anda. Untuk Anda yang saat ini sedang memantau dimanapun berada, semoga selalu sehat. Saat ini informasi kami hadirkan untuk Anda dari Banda Aceh RRI.co.id mengabarkan terkait kesibukan, tekanan pekerjaan yang tentunya mengganggu ya, hingga persoalan dalam hubungan sosial kerap membuat banyak orang mudah lelah secara emosional tanpa disadari. Perawat jiwa anak dan remaja Rumah Sakit Jiwa Aceh Anita Sapitri mengajak masyarakat untuk lebih fokus mengenali dan memahami diri sendiri sebagai langkah awal menjaga kesehatan emosional dan hubungan sosial yang sehat. Warihlon, memulai dari diri sendiri, bagaimana bisa kita kenali diri kita, bagaimana bisa kita memahami sebenarnya tubuh kita itu capek karena kita sendiri yang membuat capek ya. Dan Warihlon, hal tersebut dinyatakan oleh Anita saat wawancara di RRI Banda Aceh pada Kamis 7 Mei 2026 yang lalu. Dan ia menjelaskan setelah seseorang mampu menenangkan diri dan memberikan afirmasi positif kepada dirinya sendiri, hubungan dengan orang lain biasanya ikut membaik. Anita juga menilai kebiasaan melihat kekurangan orang lain seringkali muncul dari kondisi emosional yang belum selesai dalam diri kita dalam diri seseorang. Dan orang yang melihat kekurangan orang lain biasanya orang yang belum selesai dengan emosinya sendiri. Dan karena orang yang bisa menenangkan orang lain adalah orang yang tenang dari dalam. Dimana Anita berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap kesehatan mental dan emosional dengan mulai membangun ketenangan dari diri sendiri. Menurutnya sendiri, sikap saling mendukung dan mendengarkan tanpa menghakimi menjadi langkah yang sederhana namun penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan positif. Warihlon, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat yang ada di kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Warahilan kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Terima kasih Bang Rihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Bang Rihlon, saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda dari pagi tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang intra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga kita selalu sehat, diberikan umur panjang sehingga bisa bersua kembali di Sirebuh mendatang dan juga acara-acara lainnya tentunya ya. Dan untuk Anda dimanapun berada, Nurul mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jaga hingga kini. Menurutnya, hal tersebut salah satu terlihat dari keberadaan gapura hingga keraton yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh di sono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa Renet ya. Dinginnya kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Aye lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa Renet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Aye Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya, yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat,
2: makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Jo? Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh dadakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. jadi gak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun ya,
2: katanya.
1: Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa Renet dan juga pendengar Perompat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perompat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Amisyap, itu bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya apa mic-nya Bapak? Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
2: Iya, agak maju apa?
1: Soal kejauhan.
2: Baik.
4: Waalaikumsalam.
1: Masuk udah, siap.
2: Iya, alhamdulillah. Udah jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Perompat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perompat Pontianak kira-kira berapa ya bisa dihubungin sama pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 ya. Atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
1: Bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Heril untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
2: Iya.
4: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun. Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
2: Iya.
4: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
2: Cerita-cerita rakyat, dongeng, apa?
4: Dongeng, ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya. Tapi
2: sudah miliar ya Pak ya?
4: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
2: Di dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
4: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
2: Media ya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
4: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya. Dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Ya. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya apa lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Itu juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga apa namanya pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
2: Saut menyaut begitu Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal apa namanya menyebarkan tadi Pak ya sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
4: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya.
2: Iya.
4: Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan apa namanya fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya kreatif, sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup apa namanya cukup responsif ya, cukup apa namanya bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
2: Iya. Tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa apa namanya tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu.
4: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan.
2: Spontan ya. Ya.
4: Nggak lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun,
2: iya, betul.
4: Jual beli pantun. Jadi itu seperti
2: udah terbiasa
4: itu.
2: Nah, ya,
4: sekarang
2: Pak.
4: Ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Jadi tidak apa-apa saya kira. Ini sebagai satu apa namanya ya masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan. Gitu.
2: Spontan ya.
4: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu. Ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini, begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya, begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak, dengan apa namanya budaya yang sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
4: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan.
2: Setiap apapun,
4: apapun, apapun ya. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu berbalas pantun segala macam itu membaca syair.
2: Iya, itu dilombakan,
4: dilombakan
2: atau udah rutin Pak?
4: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih? Kok pantun ini dilestarikan ada apa gitu
2: tinggal
4: pantun ya kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata permainan bunyi tapi di dalamnya itu tersimpul juga terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya pendidikan etika pendidikan agama ya pendidikan apapun ya pesan-pesan semacam itu nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya.
2: Makanya ada pantun sindiran ya Pak ya.
4: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
2: Agak menusuk ya Pak ya.
4: Menusuk ya.
2: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya Pak ya.
4: Betul.
2: Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya Pak ya, rutin.
4: Ya,
2: dari sejak tahun berapa itu Pak? Udah melibatkan anak-anak muda ini.
4: Usia kita sudah 30 tahun ya. Mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya terus-menerus ya. Baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Lagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya.
2: Ya
4: nah, kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
2: kompetisi-kompetisi
4: ya,
2: lomba-lomba
4: pantun ini.
2: Iya.
4: Jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
2: Itu biasa melibatkan siapa ini Pak? Memang anak-anak di sekolahan? Memang di sekolah ya Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini?
4: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
2: Pantun bergerdak.
4: Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar yang piawai.
2: Piawai. Ya,
4: mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
2: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
4: Lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
2: Wah, mantap.
4: Makin banyak kan bentuk-bentuk pelestarian pantun.
2: Ada sastra lisannya di situ,
4: Pak ya. Otomatis sastra lisan.
2: Tapi di apa? Warnai, ya, variasi,
4: variasi
2: ya dengan tarian.
4: Supaya orang yang menikmati itu tidak bosan.
2: Oh iya, tidak monoton.
4: Tidak monoton.
2: Baik-baik. Ya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
4: Ada.
2: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
4: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di dulu lembaga penjaminan mutu LPMP ya, di Siantan itu, di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singgawang, Kota Sambas, dan Kota Bengkayang. Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
2: komedi.
4: Jadi bahasa Melayunya melucu.
2: Tapi bagi bahasa kita ya Pak ya, daerah lokal.
4: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya pantun.
2: Pantunnya plus dengan propertinya.

0: sejak dini.
1: Ya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
0: senang dengan seni.
1: Oh ya, ya, ya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, baik, kemudian apa namanya etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di Kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya. Meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
0: Iya, betul-betul. Ya,
1: kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya, kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun.
0: Cepan-cepan ya, gitu Pak ya.
1: Itu juga membantu sekali ya.
0: Baik-baik, silakan Bu Abang yang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini.
2: Boleh ya Kak ya.
0: Nusantara. Boleh, iya,
2: nanti buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
0: kan jadi jenis pantun banyak ya?
2: Banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zamannya zaman AI gitu ya. Nah kalau kita kasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya, AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
1: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin oke lah ya, bisa ya bagi pemula sih oke, enggak masalah ya.
0: terbantu.
1: Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu, mungkin dia cari cari
0: cipta sendiri,
1: kosakata sendiri gitu ya. Itu lebih ya, memang AI merupakan satu apa namanya satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin AI. Pantunin AI ya.
0: Tapi beda rasanya ya, Pak.
1: Saya kira beda ya. Jadi memang prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
0: Kalau Bang Jo, apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak nggak?
2: Belum pernah bikin sih kebetulan, Kak. Kalau tadi sih nggak salah aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
0: Sehari-hari. Jadi kayak
2: ada nilai gitu. Tadi pakai AC apa dinginnya kagak kira-kira gitu. Harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. Gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya untuk berinteraksi dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Perompak. Nanti pemirsa RNet dan juga pendengar Perompak bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, enggak lama-lama ya. Ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan. Nanti kita bakal balik lagi ya. Disiapin pantunnya nih pemirsa RNet dan juga pendengar Perompak ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Dan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada, balik lagi ya barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perompat Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih. Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana
2: yang bisa kita angkat? Baik. Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, Tuan Bu Abang semuanya, dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih, mau jalan-jalan ke bandara, pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat dari...
3: Assalamualaikum.
1: Oh, udah ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Abipun.
2: Oke, Abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, gak pantun nih.
1: Lanjut, gak apa-apa Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Fahiril.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sih Pak, tanya apa jalan Edo Bang Jo, Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA berpantun itu Pak. Nah, intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah, yang ke dalam itu aja, satu aja. Ini ada pantun nih.
2: Ya, katanya nggak ada pantun. Boleh. Iya, ayo ikan hiu ikan cucut, yuk lanjut. Baik, ya.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunya untuk terakhir ya Pak, ya udah disiap. cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga
1: bisa,
2: ya. Kreatif bisa. Gitu ya Pak, ya macam-macam. Nah, ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang Jo, langsung jawab ya.
1: Iya, bisa.
2: Iya, ya. Ini kurikulumnya ada kalau memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah. Secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan gitu. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Itu nah, ini penting ya, agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan lagi sekarang biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu di gitu. Kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebaitan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu di gambar saja, misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi anak-anak diuji ininya Pak ya.
4: Bagus ya.
2: Bagus ya untuk melatih.
1: Melatih kreativitas juga, improvisasi. Gitu.
2: Itu mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu ya Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
2: Boleh.
1: Halo Perompat, Assalamualaikum.
5: Halo Perompat Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Ya, Bang
1: Jojo. Silakan Cegu.
5: Ya, di Pontianak. Halo, Kakak Putri.
1: Fitri.
5: Masih kedengaran suara Cik Guria, Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
1: Dengan
2: Cikgu.
1: Silakan Cikgu.
5: Bapak yang baik hati. Nah, Bapak siapa namanya? Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam.
5: Temanya melestarikan pantun, sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau. Yeah,
1: silakan Cikgu langsung pertanyaannya. Lah,
5: kalau enggak mengerti gini. Seperti apa nih, Pak? Kan ada nih. Adat itu kan ada, masih ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu. Seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya? Tuh, seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa, sosial adat. Dua, seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terangkai. Nah, itu paham Bapak, sudah jelas pertanyaannya dari figur ya.
2: Baik.
5: Nah, saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Melayu adat dijunjung. Bersendirara dan kita pula duduk darulah wane di sikue gentar. Itu pantun saya.
1: Artinya?
5: Enggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia artinya? Buahlah erak dibelah-belah. Artinya apa tuh? Orang Melayu adat dijunjung. Bersendirara dan kita pula dadulah wane si kue gentar. Nah, artinya apa sih? Oke, terima kasih banyak. Betri, Bapak Narasumber, Bang Jojo.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikguria itu aslinya katanya Medan.
2: Medan juga ada Melayu Pak ya?
4: Iya, Melayu Medan.
2: Iya.
4: Delhi.
2: Mungkin tadi logatnya Melayu Delhi pantunnya. Iya, mungkin kita ya.
4: Iya, fungsi pantun di di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya, pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Itu bersenang-senang, ya kan?
2: Iya.
4: Lalu di dalam
2: cairkan suasana.
4: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai kebudayaan, ya.
2: Baik.
4: Hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh Ibu itu kan juga kan adat bersihkan syarat-syarat bersihkan kita pula itu kan juga dalam pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main berteka-teki, bertegur sapa, kadang-kadang sindir-menyindir, menghibur hati yang resah mungkin baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
2: Pantun gombal namanya, Pak.
4: Jadi banyak sekali fungsinya ya. Hampir semua kehidupan, aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: yang takut berpantun ya Pak ya.
4: Ya, kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu menutupkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Iya.
4: Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
2: Baik. Nah, gitu.
1: Oke, siap. Ya,
2: sudah diakui.
1: Sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi, ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perompak Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung dan lain-lain? Dan bagaimana tips tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak AI, dicatat dulu. Ditulis dulu. Terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate. Ini katanya sejauh mana sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya? Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Oh, iya. Silakan.
2: Oh, oke, okay. Kita rangkum langsung ya Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya baik, model pantun.
4: Iya, ya. Jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu, atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama, bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya.
5: Ada beberapa.
4: Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Jadi itu. Kemudian yang kedua, soal kenapa sih orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Ini memang
2: ya. Ada seorang gitu.
4: Ya, piawai mengekspresikan pantun tanpa harus. Ya, memang dulu tadi sudah saya katakan ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada, walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya. Yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu, sehingga mereka punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan ya, orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu kan, satu bait itu ada 4 baris ya kan, setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya kan. Lalu ada korespondensi, akhir larik itu ada persajakan AB-AB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi misalnya, ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
2: nyambung
4: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada apa ya, para tetua kita dulu ya.
2: Punya. Kok zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
4: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu, tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan, tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini, misalnya. Ada pantun di yang lalu itu kan, misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
2: nasihat
4: juga ya.
2: Baik. Sih. Bang Jo, boleh kita terima dari Pontian?
1: Boleh, okay. boleh, silakan. Kak Fitri.
2: Para Budaya Nusantara, selamat siang.
3: Selamat siang, Bu Pi.
2: Iya.
3: Apa?
2: Hey, siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Wardi, Sengirengan.
2: Oh iya, bersih kotoran, pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Wardi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung apa? Sila Bang Wardi, jangan pakai pantun gak nih?
3: Saya mau nanya pakai pantun, boleh gak Bukit?
2: Oh, boleh. Langsung ke Profesor kita, Pak Haidal Fendi.
3: Pak Haidal Fendi. Selamat siang, Pak Haidal Fendi.
4: Selamat siang.
2: Salam.
3: Nah, ini apa ya pakai pantun, boleh Pak?
1: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di Parit Keladi.
2: Ah, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Sidang.
2: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Haidal Fendi.
2: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
2: Baik. Ya, cukup, makasih banyak.
1: Iya, terima kasih, sami-sami, Bang Edo.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Nah itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi. Iya,
2: spontan ya. Oh, ini sih cuma ngecek ya.
1: Tinggal
4: ini sih tes pembicaraan.
1: Tinggal uhui.
4: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya, dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus menerus, tak berhenti ya, dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
2: Lawan bicara,
4: ya itu yang pertama. Yang kedua tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak, dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya, sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya, ya bunga, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang,
2: lingkungan
4: ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran ya, biasanya. Pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
2: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
4: Kiasan juga itu.
1: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
2: Boleh, silakan.
1: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya.
2: Halo
1: Pro 4, Assalamualaikum.
2: Halo
1: Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih, Kak Fitri nih.
2: Ya, boleh ya. Baik, Bapak Bang, silakan pendengar. Masih kita buka satu penelpon lagi, kita tunggu. Yang mau bergabung atau mau berpantun ria bersama kita di sini, boleh ya.
1: Iya.
2: Pak Haidal Fendi berkaitan dengan pantun tadi.
1: Siap.
2: Belum tampaknya ya, Bang Jo.
1: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi, ini Kak Fitri dan juga Pak Fendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Ya. Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ah ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu, udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada telepon terakhir nih, Kak Fitri, kita angkat ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda, boleh silakan langsung.
6: Oke.
2: Iya.
6: Ikan teri, ikan belama.
2: Aduh, sedap.
6: Arus mengalir, sirnalah embun. Nak menyapa, Kak Fitri di RRI Pontianak. Bersama Bapak Hairil membahas pantun.
1: Siap. Silakan Teh Dinda.
4: Biasa ini.
2: Boleh.
1: Langsung Teh Dinda pertanyaannya.
2: Langsung.
6: Pertanyaannya untuk Bapak Hairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Bapak, Kak Fitri, Jojo dan Bapak Hairil ya.
4: Amin.
6: Karena kita sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. Pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dengan bulan bahasa. Itu pertanyaannya Bapak Khairil, tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Tedinda di Bogor. Tedinda,
2: baik. Iya.
4: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya. Di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam ya,
1: non-stop. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
4: Ya pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu dulu mempersiapkan menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu bahkan 5 negara ya. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung. Untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirdayanti ya, orang Pontianak yang mengasuh mata kuliah Bahasa Indonesia. Juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa-mahasiswinya di sana. Mereka ikut juga ya. Berpartisipasi. Jadi kita mencoba. Nah, Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan. Kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau. Waktu itu kita adakan seminar di Pontianak. Kita hadirkan Pak Nadiem Makarim waktu itu. Nah, dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
1: Mantap ya.
2: Iya, Bang Man main di atas atap. Mantap.
1: Siap. Mungkin udah langsung boleh closing statement ya. Pak Effendi 1 menit ya, karena waktu juga nih.
2: Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
4: Banyak ya, teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga menerbitkan ya. Pantun-pantun tak benda ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita tidak hanya identitas masyarakat Melayu, tapi juga bangsa Indonesia. Itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan dan terus kita gelorakan pemakaiannya tengah masyarakat agar dia terus berkembang lah. Hilang dimakan zaman ya.
2: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
4: Iya, alhamdulillah ya, setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
2: Bahkan juga memakai Pak ya dalam kantoran
4: Ya, banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
2: Baik, itu dia Bang Jon. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaungkan pantun dalam kesempatan.
1: Ya, Pak. Terima kasih Pak Effendi. Ya, semua para di hari ini, semoga apa yang disampaikan ini kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop, pemirsa Renet ya.
2: Iya, betul.
1: Terima kasih juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promo FM
2: Budaya Nusantara. Pak Anjo sehat selalu. Minumnya air kedelai sama Pak Des. Selesai deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampai jumpa. Pemirsa Renet dan juga pendengar Pro 4, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RNS. Jodoh pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Pop PT Jakarta Propertindo atau Jakpro kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional setelah berhasil dinobatkan sebagai pemenang kategori perusahaan BUMD Key Element of Marketing untuk sektor industri jasa infrastruktur pada ajang BUMN Entrepreneur Marketing Awards 2026. Direktur Utama Jakpro Iwan Pakwin mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh insan Jakpro dalam menghadirkan solusi infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan zaman. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI menilai Pulau Penyengat di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi oranye berbasis kekuatan budaya Melayu. Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Bappenas Uke Muhammad mengatakan potensi ekonomi oranye di Pulau Penyengat cukup besar apabila dikelola secara optimal. Menurutnya, Kepulauan Riau dapat menjadi contoh nasional bagaimana sektor ekonomi berbasis kreativitas dan budaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: 94 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Warihlun, dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk Anda, Warih. Terima kasih Anda yang masih terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 13, Kawasan Melang Padang, Banda Aceh, melalui FM 88,6 MHz, dan Warih bisa terus mendengarkan kami melalui RRI Digital. Baik, Warih, bagaimana dengan kabar Anda? Mudah-mudahan sehat ya. Dan selamat istirahat yang mengambil waktu istirahat siang ini. Untuk Warih mungkin yang sedang dalam perjalanan, apakah kembali ke rumah atau mau kembali lagi ke tempat tugasnya, semoga tidak ada hambatan apapun ya. Untuk Warih juga yang saat ini sudah ingin memulai kembali kegiatan dan pekerjaannya setelah tadi istirahat sejenak, kami ucapkan juga mudah-mudahan tetap semangat dan bahagia. Ada lagu-lagu pilihan yang dipersiapkan untuk Anda, Warih, untuk menemani suasana siang Warihlun. Semoga bisa terhibur dengan lagu-lagu yang kami pilih.

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan

0: bukan. Kenapa punya orang sangat tertarik, punya sendiri lupa semua binasa.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Edaid itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi, kita didik di bidang agama, kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua, jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
3: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada punya keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak Duda Luda Idam. Nah, setelah yang belakang Duda lo orang yang anu yang muda terdang dan berada perang dan berada nanggerau. Kalian kan kan itu salah-salah saya yang sampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah, kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunan. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua

0: dan ayah. Semoga sehat tubuh, jangan sampai takabur. Syair saya atur, ridha dari Allah. Jangan budaya orang, kita ambil pedoman. Itu budaya sendiri, habis kita lupakan. Kenapa punya orang, sangat tertarik. Punya sendiri, lupa semua binasa.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Itu edai itu dalam mengayun anak itu.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang menjelang sore Warilun. Terima kasih Wari masih setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Kita masuki satu acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Baik, langsung diterima penelpon pertama. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdutlah kita Kanggi.
0: Iya, kok Isan bisa hari ini yang pertama?
1: Namanya yang Isan, Pak.
0: Udah betul-betul Isan ya.
1: Iya, Mbak.
0: Udah nungguin berapa lama tuh, San?
1: Enggak ada, Mbak, baru beberapa menit aja.
0: Oh iya.
1: Panggil Mbak hari ini.
0: Oh, panggil Mbak ini hari ya? Enggak apa-apalah, biar lebih mudah. Lagunya apa nih, San?
1: Dari Roma Irama, Stop.
0: Top.
1: Stop. STOP.
0: Tua Ompong Peot. Tua opong peot.
1: Stop, Kak. Stop.
0: Iya, Roma Irama ya. Oke, Anggi cari dulu. Salamnya dulu lah untuk siapa?
1: Untuk Kak Anggi, untuk Kak Ina Dimato,
0: iya.
1: Pak Diana, Tanina di Kecil, Yati, Jekman, Radit,
0: iya, baik. Ada kalemnya, Kak? Tunggu dulu, belum keluar dianya.
1: Tidak, kalau enggak ada. Enggak.
0: Oh, main. Gitu. Enggak usah kita paksain gitu ya.
1: Iya.
0: Biasanya kan ada ya, San?
1: Kalau rumah kan semua ada, Kak. Cuman apa gitu kan.
0: Iya, kayaknya payah nyarinya nih, kok belum keluar dia.
1: Udah, Kak, kita hati aja.
0: Apa?
1: Alisa.
0: Alisa.
1: Iya.
0: Itu judul.
1: Penyanyi.
0: Ya, Alisa ini penyanyi-penyanyi baru ya.
1: Baru ya.
0: Judulnya
1: Debu-debu Jalanan.
0: Debu-debu Jalanan. Oh, dia bawa lagu cover ya, cover ya. Iya, Debu Jalanan. Oke. Ada, silakan. Okay. Salamnya udah tadi ya. Oh iya, enggak usah banyak-banyak kali lah ya. Oke, makasih San. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Isan di Pidijaya. Di belakang Isan, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dan
0: Warilun, apa kabar Warilun sayang?
2: Alhamdulillah.
0: Tetap baik-baik aja ya.
2: Iya.
0: Istirahat di tempat, gerak gitu kan.
2: Iya, istirahat di tempat nih, enggak boleh jauh-jauh tempat.
0: Iya. Kak Yana milih lagu apa kalau Kak Yana?
2: Hari ini.
0: Mm-mm.
2: Hari ini.
0: Mm-mm. Pada bulan, pada bintang, pada.
2: Pada kecoa. Hari ini lagu dari ya, ini bagus juga tuh ya lagu yang barusan ya.
0: Iya. Yang mana?
2: Yang hari ini tuh.
0: Oh gitu. Itu sih pada bulan pada bintang mana? kan lambat kali dia di situ. Jadi kan kita cepatkan gitu iramanya ya kan. Ingat dulu waktu kaset kusut dulu kan, dulu kalau waktu dia pita ya kan. Apa judulnya tuh ya? Lupa nggih.
2: Kalau nggak tujuh dulu, salah.
0: Rita kan?
2: Iya, tapi gak tahu judulnya apa. Pacar Dunia
0: Aku ya. Kalau masalah itu kan yang penting gampang, penyanyinya udah betul, udah gampang tuh.
2: Iya. Pacar Dunia Akhirat deh.
0: Oke deh. Silakan.
2: Kebetulan terasa enak waktu Kak Anggi pada bulan baru ide.
0: Aneh telinganya. Oke.
2: Salam pertama Bapak Anggi, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Semua.
0: Doa yang sama.
2: Terima kasih Anggi. Iya. Buat Kak Ngom, buat Dekti, buat Cik Mamat, buat yang barusan Nisa,
0: iya.
2: Buat Dek Ina, buat Kak Eli, buat
0: Jari iya. Ada semua-semuanya, ya. Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Iana Warilun ya, yang ada di Lambaru. Nah, mudah-mudahan sehat terus ya Kak Yana. Dua penelpon sudah diterima tadi. Ada Isan, terus juga ada Kak Yana ya. Kita dengar lagu yang dipilihkan Isan dulu ya. Isan kepingin dengar lagu dari Alisa, Debu-debu Jalanan. kemudian nanti pacar dunia akhirat.

0: Dunia Akhirat, itu dia lagu yang dipilihkan oleh Kak Yana dari Rita Sugiarto ya. Mudah-mudahan sudah terhibur Kak Yana. Dan juga tadi ada Ihsan ya di Pidijaya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini Kak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Kak Anggi.
0: Udah kemana aja hari ini?
1: Gak ada, di rumah aja ini.
0: Oh, cuma nelponnya aja yang raun-raun ya. Orangnya di rumah ya. Nelponnya udah sana sini. Oke, okay, Kak Inong, gimana Kak Inong memilih lagu apa hari ini?
1: Lagu apa ya, enak sedikit ya.
0: Yang enak sedikit.
1: Ini apa tuh? Ini aja Kak, Tanam Pinang
0: Rapat, rapat.
1: Pinang rapat. Agar puyuh tak dapat, dapat lari. Pinang tak dapat. Itu aja Kak ya.
0: Iya. Okay. Ona Sutra ya.
1: Ya ya.
0: Oke. Salam jalan. Salamnya.
1: Untuk Kak Anggi. Selamat bertugas nanti Kak.
0: Terima kasih Kak.
1: Ya, abis itu untuk Kak Yana, untuk Panda, untuk Bambasri, untuk Cekman, untuk Hayati, untuk Kak Eli, untuk semua aja lah Kak ya.
0: Baik, baik Kak Ino. Baik
1: ya Kak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ino ya di Lamreng. Iya, asam di gunung, garam di laut, yang Kak Inong pilih ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Kak Anggi.
0: Dengan siapa Dika?
2: Iya benar.
0: Oh iya, lagi ngapain Dika?
2: Lagi santai aja Kak.
0: Santai aja ya. Oke. Dika lagi di mana? Di rumah.
2: Iya di rumah.
0: Pilih lagu apa Dika?
2: Lagu dari Imam S. Arifin aja kan dia.
0: Apa judulnya hari ini?
2: Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu ya. Kalau tanpa aku gimana tuh?
2: Sepi gitu kan dia.
0: Sepi gitu, gak ada yang putar lagu dangdut ya, ya hari benar. Ini Oke deh, silakan salamnya untuk siapa?
2: Ya, salam yang pertama untuk Anggi. Semoga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
2: Terus salam juga untuknya ke Hayati. Terus Kak Nur. Kanda Jaria.
0: Dan semuanya.
2: Cik Mamat satu lagi ya.
0: Oh, Cik Mamat. Benar-benar Cik Mamat dengar ya.
2: Mungkin sehat selalu beliau ya.
0: Iya. Insyaallah.
2: Ya, terima kasih ya.
0: Iya. Makasih, sama-sama Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dika dan ada Kak Inong tadi ya. Kak Inong di Lamreng, Dika di mana Dika? Lampaseh ya. Ini dia Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut. Kemudian nanti ada Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin. Selamat sore ya untuk semuanya. Semoga bisa menemukan rasa bahagia dan terhibur.
3: Pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Iya, terima kasih Wari masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh di ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dua lagu juga sudah kita dengarkan. Kak Inong dan Dika, semoga sudah terhibur ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Tanggi. Oh, udah sampai Cik Mat ya.
1: Sudah sampai
0: simpang 7. Sudah sampai simpang 7. Iya, iya.
1: Sudah parkir gerobak biru.
0: Sudah parkir gerobak biru. Enggak hujan di perjalanan ya.
1: Enggak ada hujan,
0: alhamdulillah. Cik Mat mau milih lagu apa?
1: Lagunya Payung Hitam, Kak.
0: Payung Hitam Iis Dahlia.
1: Iya, Kak.
0: Kan enggak hujan.
1: Enggak hujan, was-was saja, Kak.
0: Suka was-was Cik Mat ya?
1: Iya. Kenapa? Siapa yang sebelum hujan?
0: Oh iya, iya, boleh. Oke, ada salamnya Cik Mat.
1: Untuk Anggi, saat keluarga, selamat iman dunia akhiran.
0: Amin, terima kasih Cik Mat, doa Bang yang sama
1: Insan
0: ya.
1: Bang Insan,
0: iya.
1: Kak Aliana, Kak Ayati, iya. Kak Eli, Mung Ramadhan.
0: Tadi Dika ngirim salam juga untuk Cik Mat.
1: Siapa?
0: Dika.
1: Oh, Dika, salam kenal juga sama
0: iya,
1: Cema ya.
0: Iya.
1: Ya, dan semua-semua katakan salam untuk Cema ya.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat ya. Di sudah sampai simpang 7 rupanya Cik Matnya. Oke dah Cik Mat, semoga sukses laris terus jualannya ya Cik Mat. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Bisa juga. Ya, kebagian juga. Kirain enggak kebagian lagi.
0: Itulah, itu pembagian kan tergantung dirimu.
1: Enggak lah. Enggak lah.
0: Saya akan mengusahakan.
1: Harus diusahakan. Oke, Uti, gimana nih? Lagi ada acara atau gimana?
0: Hari ini off.
1: Off ya.
0: Gaya ngomongnya off. Mau kemana, Bu?
1: Gak apa-apa, ngomong kan boleh gaya. Selagi bisa gaya. Selagi bisa gaya boleh. Cuman orang percaya atau enggak itu terserah ya kan. Lihat-lihat kawan ngomongnya.
0: Akhirnya mati gaya.
1: Uti milih lagu apa, Uti?
0: Uti ingin dengar lagu Janur Kuning.
1: Janur Kuning Nur Halimah ya?
0: Betul.
1: Oke, silakan Uti.
0: Yang siapa? Christina apa Nur Halimah?
1: Oh, enggak tahu. Mau yang mana?
0: Iya deh, Nur Halimah betul. Nur Halimah ya, iya.
1: Kan melawan betul, sama betul. Orang tua.
0: Bukan deh. Kadang-kadang spontanitas ini nggak bisa dibendung betul.
1: Ya bilang anak-anak ada dukun masih belum percaya.
0: Saya lebih percaya sama orang pinter. Iya. Dikasih air sumur pun pinter juga.
1: Pinter juga. Oke, Uti, silakan salamnya.
0: Baik, salam untuk semuanya saja yang masih dengar Pro Dangdut. Semoga sehat semuanya. Buat Bu Anggi, sampai kapan tugasnya, Ibu?
1: Sampai capek lah pokoknya.
0: Sampai capek ngobrolnya ya. Oke, iya. Lah, sama bertugas sampai tuntas.
1: Iya.
0: Dan murah rezeki.
1: Amin.
0: Bahagia selalu dan sukses selalu buat Bu Anggi.
1: Kembali doa yang sama untuk Uti ya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Bu Anggi.
1: Sama-sama Uti Taya.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uti Taya ya di perbatasan. Oke, kita dengar lagu yang Cik Mat mau sediakan payung sebelum hujan dulu ya, dari Iis Dahlia. Kemudian nanti baru ada Janur Kuning. Nah, udah tahan hujan pakai payung, baru naikkan janurnya ya. Dari Nur Halimah.
2: Karena dia lebih lembut.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Terima kasih Ware. Itu dia Uti Taya tadi milihin lagu Janur Kuning. Semoga sudah terhibur ya. Dan juga Cik Mat, payung hitamnya sudah dipersembahkan. Baik Ware, terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut bergabung ya. Yang belum bisa masuk untuk hari ini melalui telepon, ya tidak mengapa, jangan bersedih karena masih ada waktu lain lagi untuk ikut bersama ya. Di ajang Pro Dangdut hanya di 47055 ya, jadi tidak diterima di nomor yang lain. Dan itu juga memang harus bersaing, tidak diterima di nomor yang lain ya. Baik, Ware, terima kasih yang sudah bersama dan juga terus mendengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Sampai di sini dulu Pro Dangdutnya kami hadirkan di edisi hari Senin 11 Mei 2026. Dan Agi akan hadiahkan satu lagu spesial mengakhiri kebersamaan di ajang Pro Dangdut edisi hari ini. Sampai jumpa lagi di Pro Dangdut mendatang. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Selamat sore Warihlun, kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saatnya untuk dapat menunaikan ibadah sholat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Selamat sore Ware, terima kasih Anda masih terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang Banda Aceh, tentunya masih melalui FM 88,6 MHz dan juga Ware bisa terus mendengarkan melalui RRI Digital ya. Baik Warih, lagu-lagu hiburan yang dipersembahkan semoga bisa terus menambah semangat untuk sore ini ya Warih ya. Dimana mungkin Anda saat ini sudah mengambil waktu istirahat atau baru tiba di rumah sesudah melakukan berbagai kegiatan. Nah mungkin dengan istirahat relax ya, mungkin alangkah baiknya untuk melupakan dulu berbagai persoalan, apalagi ada tekanan-tekanan dalam pekerjaan ya. Memang kesibukan, tekanan pekerjaan, sampai persoalan dalam hubungan sosial itu kerap membuat banyak orang itu mudah lelah secara emosional tanpa disadari. Nah juga Warih, kita perlu sekali untuk lebih fokus mengenali, memahami diri sendiri sebagai langkah awal kita untuk menjaga kesehatan emosional dan hubungan sosial yang sehat. Jadi mulai dari diri sendiri, bagaimana kita bisa mengenali diri kita, Warih ya, karena kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita itu sebenarnya sudah di puncak kelelahan emosi. Bagaimana kita bisa memahami sebenarnya tubuh kita? Nah, capeknya itu seperti apa membuat kita itu lelah tapi nggak tahu bahwa sebenarnya kita sudah sangat membutuhkan istirahat baik pikiran ataupun dalam pekerjaan ya. Jadi setelah seseorang itu mampu menenangkan diri dan memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri, itu makanya bisa lebih baik ya. Jadi yang paling penting kita tahu bahwa diri kita itu sebenarnya sudah lelah dan perlu sekali untuk istirahat. Hubungan dengan orang lain biasanya ikut membaik kalau kita itu sudah menyadari bahwa kita harus menenangkan diri, mencari ketenangan emosi, dan juga kalau sudah seperti itu, kita bisa lebih tenang, akan lebih baik juga hubungan kita dengan orang lain. Dan juga kebiasaan melihat orang lain itu seringkali muncul dari kondisi emosional yang belum selesai pada diri seseorang. Ya Warih, kalau kita punya permasalahan emosi, kita akan melihat orang lain itu juga kurang terus. Gak pernah muncul lebihnya dari seseorang yang kita lihat positifnya itu apa, karena masalahnya sebenarnya pada diri kita sendiri. Jadi sehingga kita hanya melihat orang selalu dengan sisi emosi, sisi kekurangan ya. Baik Warih, mudah-mudahan bisa istirahat, bisa lebih tenang, lebih menyenangkan suasana sorenya dengan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Warih. Dan di pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung dengan program Satu untuk mengikuti Lintas 17.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pelayanan asrama haji embarkasi Aceh dinilai memuaskan. Informasi lainnya, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merudu FM Pidie Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidie, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutai Raja, Banda Aceh. Pendengar, jemaah calon haji masuk asrama haji sesuai jadwal. Jemaah sebut pelayanan asrama haji embarkasi Aceh memuaskan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Asrama haji embarkasi Aceh sudah menerima kedatangan 7 kloter jemaah calon haji sesuai jadwal kelompok terbang masing-masing sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Seluruh jemaah diwajibkan untuk masuk asrama sehari sebelum jadwal penerbangan guna menjalani sejumlah tahapan akhir mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kesehatan, hingga pembekalan dan karantina sebelum keberangkatan. Salah satu jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku puas terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan selama berada di asrama haji embarkasi Aceh.
2: Alhamdulillah, sejauh ini pelayanannya sangat memuaskan bagi para jemaah. Makannya pun tepat waktu, sholatnya pun selalu berjamaah.
1: Asrama haji juga difungsikan sebagai pusat koordinasi pemberangkatan jemaah, tempat penyatuan kelompok terbang sekaligus lokasi simulasi ibadah untuk memastikan kesiapan jamaah selama berada di Tanah Suci. Dengan proses tersebut, diharapkan seluruh jamaah dapat berangkat dalam kondisi siap secara administrasi, fisik maupun pemahaman terkait pelaksanaan ibadah haji. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dengar, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil, di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Aceh Utara Sabtu kemarin 9 Mei 2026. Sidak ini merespon banyaknya keluhan warga terkait implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Haji Uma menyoroti ketidaksinkronisasi data desil di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Akibatnya, warga yang seharusnya mendapat layanan gratis terpaksa membayar biaya pengobatan secara mandiri. Haji Uma menegaskan, persoalan administrasi tidak boleh menghalangi hak dasar rakyat untuk sehat.
4: Evaluasi terkait dengan penanganan pasien atau masyarakat yang itu verifikasi yang baru dilakukan tuh verifikasi desil. Nah, inilah kita mengecek langsung ke lapangan karena kita mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan desil yang terkadang desil ini di luar daripada kenyataan. Seharusnya masyarakat yang dilayani dalam kesehatan itu masuk desil 2, tapi tanpa sepengetahuan mereka itu masuk ke dalam desil 8, sehingga timbul persoalan pasien tersebut harus secara mandiri membayar.
3: Selanjutnya, data dari Kementerian Sosial ini sebenarnya bisa dievaluasi dan diverifikasi ulang melalui validasi desa lewat sistem online. Ia juga menyarankan agar peraturan gubernur tersebut dibatalkan atau segera diterbitkan aturan baru yang lebih solutif, termasuk melakukan sistem klaim balik. Rumah sakit harus tetap memberikan pelayanan secara general sesuai data penduduk. Selain mendesak perubahan aturan, Haji Umar juga menyarankan solusi jangka pendek berupa penggunaan surat keterangan dari kepala desa sebagai bukti nyata kondisi ekonomi warga. Nantinya, biaya tersebut dapat diklaim ke pemerintah melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Dari Aceh Utara, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, Akademisi Universitas Malikul Saleh, Dr. Yusrizal mendesak Satuan Pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
5: Kasus kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal saat dikonfirmasi RRI kemarin menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar.
6: Terkait dengan kekerasan seksual, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya kasus-kasusnya, banyak lah. Hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
5: Dr. Yusrizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Losumawe kita menuju Melabu. Pendengar, cabang olahraga tenis Kepangan Aceh Barat berhasil menuju pora keempat usai kalahkan Gayo Lewis pada final prapora dengan skor 2-1. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Persatuan Lawan Tenis Indonesia Pelti Aceh Barat berhasil mengukir sejarah pada ajang Prapekan Olahraga Aceh Prapora keempat cabang olahraga tenis lapangan yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Mei 2026 di lapangan tenis Nyesdam Banda Aceh. Dalam ajang perebutan tiket menuju Pora Aceh Jaya, tim tenis lapangan Aceh Barat sukses meraih 2 medali emas sekaligus pada nomor bergu putra dan bergu putri. Ketua Pelti Aceh Barat Teuku Fajar Mulia Ramadan mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah baru bagi dunia tenis lapangan di Kabupaten Aceh Barat. Ia juga menambahkan pada partai final tim bergu putra maupun putri Aceh Barat sama-sama berhasil mengembangkan Kabupaten Gayo Lewis yang diperkuat sejumlah pemain terbaiknya. Tim putra menang dengan skor 2-1. Begitu juga dengan tim putri yang sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1. Pelti Aceh Barat berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi para atlet muda untuk terus mengembangkan kemampuan serta mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Reporter RRI Arif Rizal melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Losumawe dan Melabuh. Selanjutnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, pemerintah Aceh Tengah dapat bantuan 117 juta dari pemerintah Serang. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
9: Pemerintah Aceh Tengah mengikuti kegiatan penyaluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Serang yang dilaksanakan secara daring di Command Center di Diskominfo Aceh Tengah kemarin. Kegiatan yang dipimpin BPBD Aceh Tengah ini dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah dan tim tangkap darurat sebagai bentuk koordinasi bersama dalam upaya penanganan dan pemulihan pasca bencana. Asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada melaporkan Aceh Tengah mendapatkan bantuan 117 juta rupiah.
10: Ada bantuan dari Bupati Serang, Kabupaten Banten, untuk Kabupaten Aceh Tengah dan beberapa kabupaten yang terkena bencana saat itu. Alhamdulillah pelaksanaan sudah dilaksanakan tadi, dan kita juga mendapatkan bantuan sejumlah 117 juta rupiah. Terima kasih.
9: Pemerintah Aceh Tengah, kata Alam Syuhada, melayangkan ribuan terima kasih atas kepedulian pemerintah dan masyarakat Serang. Bantuan ini katanya akan diperuntukkan untuk percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, ratusan massa kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Mereka menuntut pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur nomor 2 yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan serta meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait layanan kesehatan masyarakat di Aceh. Untuk mengetahui perkembangan terkini di lapangan, kita langsung bergabung dengan reporter RRI Banda Aceh yang saat ini sudah berada di lokasi aksi. Cindy, silakan laporan Anda.
11: Ya, terima kasih Rizky. Pendengar, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh kembali menggelar aksi demonstrasi depan kantor Gubernur Aceh pada hari ini. Massa menuntut pemerintah program jaminan kesehatan Aceh. Nah, aksi ini juga merupakan lanjutan Mei lalu, namun karena aksi pertama dinilai tidak menghasilkan keputusan atau tanggapan dari pemerintah, massa kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar. Pantauan di lokasi juga para demonstran bergerak dengan cukup damai ya, terlihat bahwa para demonstran juga duduk di halaman kantor bupati dan melakukan orasi dengan tertib karena mereka ingin aksi pada sore hari ini berjalan tanpa aksi-aksi anarkis begitu. Nah, juga pantauan di lokasi, para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster ya yang berisi tuntutan pencabutan regulasi tersebut. Massa juga terlihat bergantian menyampaikan orasi di halaman kantor Gubernur Aceh. Sementara itu juga terlihat pengamanan tampak diperketat pada hari ini karena mungkin berkaca pada aksi demo yang lalu di mana memang saat itu ketika sudah memasuki pukul 16.18 maksud kami, para demonstran dipaksa untuk meninggalkan kantor gubernur karena memang pukul tersebut sudah malam hari ini tentu menjadi perhatian serius aparat keamanan. Senin lalu ya itu ricu. Nah, juga kami telah mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada mereka. Mereka menyebutkan bahwa apabila sore hari ini pemerintah Aceh, baik itu gubernur ataupun jajarannya tidak menyampaikan keputusan per gubernur, hingga saat ini aksi masih terus berlangsung dan tidak akan meninggalkan kantor gubernur hingga gubernur ataupun jajarannya menyampaikan keputusan untuk aksi pada sore hari ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari halaman. Balikan ke Rizky di studio.
0: Baik, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, muuruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Terima kasih Bari Luna, nama masuk bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan sore baik ini. Saya Didi Hiryansah kembali bersama Anda di edisi hari ini untuk perjalanan Senin 11 Mei 2026. Dan insya Allah Rilun, kebersamaan kita akan terjalin hingga nanti usai tugas ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Salam bahagia, salam amai ulun tuan ke rekan sahabat Bandung di Pat Mandang yang tengok-tengok siaran kamu, gada yang ada di kawasan kota Banda Aceh, Aceh Besar, ataupun ran yang ada di luar wilayah Aceh, jadi dengok kamu aplikasi RRI Play bah HP Android orang ran, atau jadi nasimak siaran kamu audio streaming di www.rri.co.id. Lagu-lagu Mame Horelun kalon tuan pesiap bah support orangnya menungan ye kengan support urung ran yang bantruh deka dari tempat gereja atau yang laatnyo manteng nambah jalan dengan saran kamu. Mudah-mudahan berdekat-dekat nambah jalan dengan kehadiran tengok bersama, mudah-mudahan terhindar dari hai-hai yang hanata inginkan di jalan raya . Sabuah lagu suawai kedahnya suara Dewi Sapitri, truh hati nyok lagu jih.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Tari Tarik Pukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut penarinya. Tari Tarik Pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari Tarik Pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
1: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

Terima kasih Warilun, Anda masuk bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Marwan L tadi, Gasihan Sampos, dan kita nikmati di sore baik ini. Satu teman lama kita coba mainkan kembali, mudah-mudahan masih menempat tempat yang paling baik di Indra Dengar Anda, terkhusus Anda yang dulunya pernah sangat senang dengan nomor lagu yang sudah kita tawarkan tadi. Terlebih mungkin ada sedikit cerita, ada sedikit kenangan yang hampir menyerempet-nyerempet barangkali ya dengan lagu atau liriknya ya, vokal Marwan L tadi ya. Mudah-mudahan sudah sedikit terhibur kiranya untuk sore hari ini, dan bisa menghapuskan segala rasa letih, lelah ataupun penat ya selama melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Terlebih di hari Senin awal pekan, sebagian Anda mungkin punya banyak pekerjaan atau lebih durasi kerjanya ya dibandingkan hari-hari lain. Mudah-mudahan dengan pencapaian hari ini bisa menjadi modal semangat untuk esok harinya juga lewat kesuksesannya. Baik, sudah pukul 18:07 waktu Indonesia Barat. Kita masih pilihkan beberapa lagu-lagu terbaik lainnya sebelum nanti kita ganti ke genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh padi Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesijuk oleh ibu imum. Pesijuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narik Senabut yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narik Senabut ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narik Senabut, lalu Lintu Baru akan dipesijuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad dan

pengantar baru, pengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kueh boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: Sumpet Budaya Anu Nanggrok.
1: Anda masih mendengarkan program PNRRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Pukul 18.34 menit waktu Indonesia Barat, Warilun, kita coba beralih ke genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر الله

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembali.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فضل بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berpahala.

syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh warga Nabi, sahabat, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in sekalian. Hadirin dan hadirat, pendengar yang budiman di mana berada, mari kita sejenak beriktikaf menunggu salat Isya berjamaah yang cukup penting, yang cukup besar pahalanya. Setelah solat subuh berjamaah, Isya dan Asar, kemudian kita mendengar sedikit mau'izah atau pelajaran, itu juga cukup penting dalam berbagai macam amal ibadah yang kita lakukan. Harus dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, semua dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajian ini penting. Ada satu ungkapan, tarku ta'allum kabiratun, meninggalkan belajar ilmu fardu'in, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu adalah pokok. Kalau tidak ada ilmu itu, amal kita dipertanyakan. Banyak kita beribadat tauhid tidak kuat, banyak kita beramal beribadah fikih syariat belum mengerti, dan juga banyak ibadat yang sudah kita kerjakan tapi akhlak tidak ada. Akhirnya semuanya nol. Nol. Mengapa nol? Tidak ada. Tidak ada tauhid, itu apa ibadat? Tidak ada ilmu fikih, bagaimana ibadat? Tidak ada akhlak, semua ibadat itu rusak. Maka duduk sesaat kita ini adalah amat sangat penting, dan Allah memuliakan kita yang luar biasa pahalanya dan segala-galanya. Ridha Allah kepada kita luar biasa. Maka mari kita sejenak, sisa-sisa umur ini, belum tentu besok lusa masih hidup. Kalau kita sakit, tak lagi bisa ke sini, ke rumah sakit. Maka mari kita manfaatkan waktu yang cukup baik ini untuk mencari ilmu, untuk beramal kita supaya Allah menerima. Untuk malam ini, lanjutan kita tentang satu sifat yang maha dahsyat pentingnya, yaitu bersabar. Mengapa orang bermacam-macam kejadian kita lihat? Karena mereka itu tidak sabar. Padahal sabar itu adalah termasuk salah satu sifat yang kita dimuliakan oleh Allah. Orang sabar masuk surga. Orang sabar dapat kemenangan. Orang sabar akan memperoleh keberhasilan. Orang sabar ini dicintai oleh Allah yang luar biasa. Tapi karena kita tahu sabar, semua tahu, tapi kita tidak sanggup sabar dalam berbagai kegiatan. Apa maksud dengan sabar itu adalah menahan diri. Ya, menahan diri kita dan menerima segala cobaan. Karena segala cobaan itu Allah berikan, harus kita terima. Maka orang paling senang adalah orang yang menahan diri dan menerima segala cobaan Allah dan ujian yang diberikan oleh Allah. Itu sudah aman kita. Untuk apa susah? Itu kan pemberian Allah.
Itu kan ujian Allah. Sehingga yang kita melakukan macam-macam sebenarnya sahabat, berarti tidak menerima ujian Allah dan cobaan Allah itu yang diberikan dengan lapang dada. Ada sedikit-sedikit bermasalah tidak sahabat. Seolah-olah itu perbuatan manusia, ya, tetapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terima dengan lapang dada. Kalau sudah kita terima dengan lapang dada, apa persoalan? Tidak ada lagi persoalan. Itu kan ujian Allah. Itu pemberian Allah. Mungkin kita akan diberikan oleh Allah terlebih baik lagi ke depan. Jadi di dalam menghadap berbagai kesulitan atau ujian, itu kita harus dengan kesabaran. Harus kita dengan kesabaran. Mengapa orang terjadi percekcokan di sana sini kemudian dengan suami isteri? Karena kesabaran tidak ada. Tapi kita tahu sabar, tapi tidak kita menahan diri. Maka akhirnya hancurlah kita sendiri, hancurlah keluarga kita, hancurlah lembaga-lembaga di mana-mana karena dengan tidak sabar. Ada satu ungkapan yang cukup penting. Ya, dengan bahasa Aceh saya sampaikan. Tidak ada hana urung behe yang menang hana. Dan tidak ada orang sabar itu kalah. Tidak ada. Urung behe hana urung

maka sabar itu adalah cukup penting. Seorang muslim diharapkan tetap sabar. Orang muslim tetap sabar. Berarti kita tidak sabar, bukan muslim. Kalau muslim harus sabar. Berarti kita orang muslim karena menerima ujian Allah. Kalau tidak sabar, tidak menerima ujian Allah, tidak senang pemberian Allah, muslim apa? Jadi seorang muslim ya, diharapkan itu tetap sabar. Dan setelah sabar, memohon pertolongan kepada Allah. Orang muslim sabar tapi memohon pertolongan pada Allah, bukan pada orang. Kalau memohon pertolongan pada orang kan tidak sanggup. Kalau Allah tidak berikan, tidak bisa. Setelah sabar, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dan mohon pertolongan. Jangan sabar semata-mata, tidak mohon pertolongan. Minta pada Allah. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kita dengan sabar. Itu firman Allah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Minta tolong kepada Allah dengan kita sabar dan salat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sungguh sangat amat berat. Coba kita lihat di mana-mana orang tak salat berat, padahal tidak. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk tak berat itu. Berarti yang tidak salat itu berat karena tidak khusyuk, tidak takut kepada Allah, tidak mengharap ridha Allah, tidak mau dia ke surga, tidak mau dia itu bahagia, sehingga tidak khusyuk. Berat salat. Kalau mau kita bahagia, mau ke surga, mau kita dan takut kita kepada Allah, tidak berat salat. Jam 3 kita bangun, jam 4 kita bangun, tidak berat. Maka minta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat, walaupun berat, tapi orang khusyuk tidak berat. Mengapa dia bisa bangun jam 3, jam 4? Karena mengharap ridha Allah, mengharap surga, dan hidup ini sesaat akan menuju kepada akhirat yang selama-lamanya bagaimana. Maka segalanya sabar, sabar, sabar. Bangun tengah malam sabar, salat tahajud sabar, salat duha sabar. Kemudian ini banyak pengajian, sabar kita sebentar, karena ada tujuan hidup ini untuk menuju kepada Allah yang selama-lamanya. Mengapa tidak sabar? Minta tolong pada Allah dengan sabar dan dengan solat. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, kemudian setelah kita berdoa memohon pada Allah, baru kita bertawakal. Bertawakal, maka ada istilah saya sampaikan, kita harus pakai duit. Doa harus banyak, usaha harus maksimal, ikhlas itu kunci, dan tawakal. Doa, usaha dan ikhlas, kemudian tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan diri kepada Allah. Apa yang Allah berikan, terima. InsyaAllah kita akan disayangi oleh Allah dan akan diberikan kemuliaan, kebahagiaan. Dan menyerahkan diri kepada Allah atas segala ketetapan Allah. Kalau kita sudah menyerah diri atas segala ketetapan Allah, kan tidak susah lagi kita. Ini ketetapan Allah. Mengapa saya seperti ini? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, tapi kita tetap berusaha yang baik dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita terus.

0: Bapak Ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita berharap kepada Allah. Nah, berarti apa mengharap kepada Allah? Meyakini yang bahwa Allah yang dapat memberikan pertolongan. Yakin. Apa saja persoalan kita berdoa, sabar dan minta pada Allah, berharap kepada Allah, kita yakin Allah dapat memberikan pertolongan kepada kita. Orang dah bisa, maka kalau minta, mintalah pada Allah. Minta tolong pada Allah, jangan kepada yang lain, karena Allah mampu segala-galanya. Rahmatkah yang perlu kita minta, keberkahan di dalam segala hal. Ini rahmat banyak, keberkahan tidak ada. Rahmat Allah banyak, bahkan tidak dinikmati rahmat itu. Karena rahmat yang diberikan secara luas itu rahmat. Begitu kita nikmati itu nikmat. Tapi orang sekarang rahmat banyak, nikmat tidak ada. Harta banyak dinikmati enggak bisa. Harta banyak dipergunakan kepada yang benar tidak ada. Berarti rahmat ada, nikmat mana? Semua orang diberikan rahmat, tapi ada yang tidak bisa kita nikmati. Maka seluruh rahmat Allah yang Allah berikan itu, keberkahan rahmat dalam segala hal itu, ya, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seluruh rahmat untuk menjadi nikmat. Bahkan nikmat itu bukan hanya di dunia, kaya raya, tapi akhirat bagaimana? Maka nikmat yang Allah berikan di dunia kita nikmati, di akhirat kita nikmati. Maka bawalah harta-harta kita itu kepada agama Allah, kepada jalan Allah. Sekarang banyak orang kikir-kikir itu, jadi akhirnya mati. Tinggal hartanya, tinggal tokonya, tinggal segala-galanya, tidak dibawa untuk akhirat. Berarti rahmat anda tidak dinikmati dalam hidup ini, tidak dinikmati untuk hari akhirat. Kan sedih itu. Maka ya, mari kita memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang sabar itu, mengapa dia bisa sabar? Karena dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Karena sudah takut kepada Allah, apa yang diberikan ke depan Allah terima dengan lapang dada, senang hati, karena kita takut kepada Allah. Kalau kita tidak terima, berarti keluh, kesah, gelisah, karena kita tidak takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, pulangkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap bertanggung jawab dan menjauhi segala larangannya. Kita bertanggung jawab dan kita menjauhi segala larangannya karena takut kepada Allah. Kalau bertanggung jawab, hidup ini untuk solat, untuk ibadat, lakukan. Dan kita menjauhi segala larangan Allah. Ini ada orang solat, larangan dikerjakan. Dia solat, dia ibadat, tapi larangan kok dikerjakan? Istilah kita kalau itu seperti itu, berarti salatnya yang belum kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Salat-salat tapi belum kita lakukan dengan sebenar-benarnya, maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran. Salat-salat iri dengki tetap. Salat-salat kita tidak baik dengan orang lain. Salat-salat perbuatan keji mungkar kita lakukan. Berarti salat ini belum kita laksanakan dengan sebaik-baik. Kalau sudah benar salat itu, benar-benar kita lakukan, sudah takut kepada Allah, segala kemungkaran tidak lagi dilakukan. Berarti pertanyaan sekarang, bagaimana orang salat ini belum dikerjakan dengan sesungguhnya? Bacaan mungkin tidak benar, wudhunya belum benar, mandi junubnya belum benar. Akhirnya salat apa? Salat-salat, maka tidak bisa. Salat ini adalah untuk mencegah perbuatan keji. Maka inna salah dan hanil fahsya wal mungkar belum mampu kita, karena salatnya yang belum kita perbaiki, wudunya belum perbaiki, dan makanan-makanannya yang kita makan belum kita perbaiki. Akhirnya ya salat, tidak salat, larangan terus dikerjakan. Ya, jadi seorang muslim itu harus senantiasa menjaga diri. Mana ada orang muslim yang menjaga diri? Tidak ada. Muslim-muslim, dia tidak menjaga diri. Akhirnya, muslim hanya nama. Muslim hanya merek, label. Di dalamnya isinya apa? Halal, di dalamnya isinya apa? Dalam apa isinya? Muslim, tapi di dalam haram, dosa yang kita makan, dosa haram, tapi muslim. Jadi seorang muslim ini harus senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa. Itu seorang muslim. Sekarang banyak muslim, mengapa tidak menjaga diri? Yang korupsi orang muslim, yang berdina orang muslim, yang bunuh-membunuh orang muslim, yang melakukan berbagai macam kemungkaran orang muslim. Berarti muslimnya apa? Nama dan merek. Di dalam belum tentu. Jadi orang muslim itu harus sebenarnya menjaga diri dari perbuatan dosa, baru muslim. Menghindari dari yang haram lagi. Menghindari dari haram. Ini haram tetap kita makan. Riba, apa, judi, sabu-sabu, muslim-muslim, tidak benar itu. Dan berusaha mengikuti segala perintah Allah. Orang muslim menjaga diri ya dari perbuatan dosa, kemudian menghindari dari yang haram, dan berusaha mengikuti segala perintah Allah. Ini muslim, baru kita benar-benar ya seorang muslim. Yang sekarang ya bagaimana? Nah, ini ada satu hadis, mari kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha ta'ala thayyibun, Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat amat sangat baik Allah. Amat sangat baik Allah SWT. La yakbalu illa thayyiban, tidak Allah menerima kecuali yang baik-baik. Allah tidak menerima yang tidak baik. Yang haram, yang tidak baik itu tidak terima. Allah menerima yang baik-baik. Wa'annallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala amaral mu'minina, menyuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang mukmin, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah menyuruh kepada rasul-rasul. Bagaimana Allah menyuruh kepada rasul, begitu juga Allah menyuruh kepada orang-orang mukmin, sama seperti yang diperintah kepada rasul, begitu juga kepada orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala Allah taala, ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, kulu, makan olehmu wahai rasul-rasul, minan thayyibat, dari yang baik-baik. Wahai Rasul, makan olehmu dari yang baik-baik. Wa amalu sholihan, dan beramallah yang baik. Makan yang baik, beramal yang baik. Kalau kita makan belum tentu baik, beramal tidak baik. Ada yang beramal baik, makanan tidak baik, macam-macam. Padahal makan yang baik, beramal yang baik. Nah, tidak boleh yang tidak baik. Allah tidak menerima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu. Dan berkata, wahai orang-orang yang beriman, kulu minan thayyibat, makanlah oleh kamu dari yang baik-baik, hasil yang baik, kerja yang baik. Ma razaqnakum, apa yang telah kami berikan untuk kamu, makan yang baik-baik, beramal yang baik-baik. Summa, kemudian menyebutkan, menceritakan, zakara rajul ini menceritakan, ada seorang lelaki yang jauh perjalanannya, luar biasa lama perjalanannya. Yatilu safar ini adalah perjalanan yang jauh. Dia as'as akbar, rambutnya kusut, kemudian mukanya berdebu. Orang perjalanan jauh, ya, rambutnya tidak jelas, mukanya berdebu. Apa kerja orang itu? Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya, menadah kedua tangannya ke langit. Rambutnya kotor, kusut, mukanya berdebu. Dia pergi panjang perjalanannya. Ya Rob, ya Rob, dia berdoa. Ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Padahal dia wa mata'amuhu haram. Dia minta, ya Rob, ya Rob, ya Allah. Makanannya haram seperti orang kita sekarang. Makanan haram, semua haram, tapi minta terus. Berdoa seolah-olah itu benar-benar, tapi makanannya, minumannya, wa mas'arabuhu haram. Wa mat'amuhu haram. Makanannya, wa mas'arabuhu, minumannya haram. Wa malbasuhu, pakaiannya haram. Seluruh pakaian dipakai dari harta haram. Yang dimakan bawa ke rumah untuk anak keluarga dari haram. Dan minuman yang dibawa, semua yang diminum oleh anak keluarga dari haram. Dia berdoa, ya Rab, ya Rab. Wa ghudiya bil haram. Selalu dia mengenyangkan tiap hari, tiap saat, seumur hidup haram. Bahkan dia bangga, senang, tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, karena sudah dibimbing oleh syaitan itu, sudah digoda oleh syaitan, tidak bersalah, seolah-olah dia tidak apa-apa. Wa ghudiya bil haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana diterima doa? Ya, ini persoalannya. Bagaimana diterima doa? Bagaimana kita berdoa, ya Rab, ya Allah, ya Allah, tiap hari, tiap saat berdoa, sedangkan yang kita makan hasil dari haram, yang kita minum hasil dari haram, pakaian-pakaian, bakar rumah-rumah yang dibangun dari haram, hasil kebun di mana-mana itu dari haram. Ini persoalan besar ini di zaman sekarang. Fa anna yustajabulah, bagaimana diterima doa? Maka akhirnya kadang-kadang seluruh nikmat dicabut, hartanya dicabut, kemudian berbagai macam ujian diberikan, akhirnya tidak ada apa-apa. Maka karenanya, mari kita benar-benar seorang muslim dan berdoa kepada Allah. Dia kita tetap sabar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan kita dan kerja kita. Dan semuanya itu kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sisa-sisa umur ini yang tidak lama lagi, bagaimana kita bertanggungjawabkan kepada Allah? kehidupan ini, makanan ini, rumah ini, harta ini, bagaimana? Untuk mempertanggungjawabkan yang berdosa sedikit tidak bisa kita, apalagi yang banyak, tidak bisa kita mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Orang sekarang tidak apa-apa menganggap, tapi bagaimana kalau sudah kita kembali kepada Allah, tidak lepas kita, kemana harta kamu, dari mana kemana kamu, dan juga kamu hidup, apa yang kamu kerjakan, seluruhnya dipertanyakan, dipertanggungjawabkan oleh Allah, tidak bisa lepas kita. Maka sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menjaga diri dan beribadah kepada Allah SWT, dan kita tidak mengerjakan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap melaksanakan segala perintah dan menjauhkan segala larangan, insya Allah, walaupun kita berbagai macam hal harus lakukan dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan, Allah akan membantu kita, akan menolong kita di dalam beramal, di dalam melakukan segala kebajikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karenanya mari kita mempergunakan hari-hari, tiap-tiap hari adalah untuk melaksanakan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kita sampaikan. Yang di belakang itu adalah segala-galanya akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Karena sabar itu termasuk akhlak yang mulia, tawakal akhlak yang mulia, kita melakukan yang baik-baik itu termasuk akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang mahmudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus menjaga lagi akhlak yang mulia kepada sesama kita, sesama manusia. Ini juga merupakan sikap perilaku yang mencerminkan kebaikan dan kasih sayang, tindakan dan kasih sayang kepada, kepedulian kepada orang lain juga itu harus kita wujudkan. Jadi bukan hanya untuk diri kita, kepada sesama manusia juga harus baik, dan kasih sayang dan kepedulian kepada orang lain. Jadi menjaga hubungan yang baik dengan sesama kita itu penting, menjalin hubungan yang harmonis dengan saudara-saudara kita, menghormati, menghargai orang lain. Yang di zaman sekarang itu tidak lagi harmonis sesama, tidak menghargai orang lain dan sebagainya, juga itu persoalan yang cukup besar sekarang. Tidak harmonis, tidak menghormati orang lain. Jadi kita harus menghargai tanpa memandang perbedaan. Dan ini orang kaya, ini orang miskin, ini pejabat, ini itu tidak boleh. Harus kita menjaga hubungan yang baik. Juga sesama suku, sesama suku kita, atau status sosial. Oh, ini karena orang ini tidak ada, sama. Jadi ini juga penting kita wujudkan ya di zaman sekarang, karena zaman ini sudah kita lihat itu ya, yang seperti ini. Ya, kacau di sini, kacau di sana, susah macam-macam. Jadi kemudian lagi berkata benar kita. Seorang Muslim diharapkan untuk selalu berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang benar, dan tidak menyebarkan fitnah atau berbicara dengan kata yang menyakiti. Sekarang kita lihat tu banyak fitnah disebarkan pada Muslim, menyakiti orang pada Muslim, kesalahan orang diungkit-ungkit pada orang sudah berbuat begitu yang baik. Mengapa kita memfitnah dan menyakiti? Dan juga harus kita jaga supaya apa, kita baik, surah kita baik, negeri kita baik, dan diberkata yang jujur dan benar. Ini penting. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum binafsi bitaqwallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 19 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kanduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
0: Proput budaya anu nanggrok.

Terima kasih Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Terima kasih Rilun, mandang setia saja dengan kamu hingga tahan malamnya dan Banda dengan usahanya. Lagu dari Suara Nabila Folari, judulnya Ingat-Ingat. Nah, ke lagunya kepada yang baper masih wade poh 20 atau poh 8 malam lewat 50 put menit waden syabaran. Salam bahagia terlima miodon duan karakan sahabat mandum di Parmanteng yang dengan mendengar siaran kamu dari yang ada di kawasan kota Banda Aceh, wilayah Cimsar, wilayah Sabang ataupun orang duan yang dengan ada di luar daerah Aceh ya. Salam bahagia cinta kamu ucapkan yang mendengar siaran kamu orang audio streaming di www.rri.co.id atau yang mendengar kamu orang aplikasi RRI Play yang nambah HP Android orang-orang Bandung ya. Yang dengar sahabat sahabat dengan keluarga mudah-mudahan rasa bahagia malamnya mandang terasa ya. Oleh buno bungo tempoh-tempoh mungkin kerja he ya. Mudah-mudahan dengan musafat musawang keluarga anak kerasa he nya bisa gadah untuk malamnya serara tapi kamu pengen urang dan malamnya tempon de runtah dugah bapo 12 malam moten syabarat. Salam bahagia cit iya saat malamnya dengoh nabu dengoh nang kerja nah kegiatan malamnya mudah-mudahan naji suara RRI bak samping urang dan jit kengen jit kesabat bak dengoh kesibukan urang dan mandung ya. Dan tinggal suara Nabila Folari ngan ingat-ingat kalinya lun coba kalian sabo suara artis senior Aceh yang kali karya yang dalam gecipta atau dalam genyanyikan lagu-lagu Aceh ya. Sabo lagu yang promosikan wisata Pulau Sabang judulnya Pulau Sabang kiban lagu ji dari ngosama-sama

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera.

Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Kedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
1: Rupet budaya anu nanggrong.

88,6 MHz program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, dan satu yang is the truth mengisi kebersamaan malam Anda Warirun. Suara

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anut nanggrok.

0: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah tung dara baru. Tung dara baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua mempelai.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten, tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Terima kasih Wari Luna, nama masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Gombang AM di 1251 kHz. The Musnan Darsaling Merindu juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu terbaik di edisi malam hari ini, masih di perjalanan Senin 11 Mei 2026. Saat sekarang sudah pukul 22:03 waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat malam, salam hangat Anda yang terus stay bersama kami atau yang baru saja bergabung tune in di 88,6 MHz. Anda yang baru tiba di kediaman, yang baru saja pulang dari tempat aktivitas, semoga bisa menikmati rehat malam yang cukup baik, cukup nyaman, sehingga di keesokan harinya mungkin bisa kembali melakukan aktivitas dengan stamina yang baik ya. Gak bisa apa juga Anda yang hingga saat malam hari ini harus tetap bekerja, harus tetap melakukan aktivitas ya, karena sudah menjadi beban tugas ataupun sudah menjadi rutinitasnya di saban malam ya. Mudah-mudahan terus semangat ya, sembari terus kami kawal kebersamaan malam Anda dengan lagu-lagu terbaik dari pusat musik program 4 RRI. Nurma Dewi kali ini, Cita-Cita Suci.

turun tanah atau putren tano diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut, dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mempat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Ruput budaya anu nanggrok.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan,

0: Bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi Balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi Balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi Balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bahagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Rumpat RRI Banda Aceh.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
4: Propet budaya anu nanggrok.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Propet budaya anu nanggrok.

adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Tradisi makan ranuk dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranuk atau menyirih. Konon tradisi makan ranuk ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranuk yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranuk diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranuk atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranuk memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranuk selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranuk bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranuk di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranuk memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranuk juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranuk seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranuk bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranuk sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranuk lampuan maupun berbagai jamuan ranuk yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranuk lampuan, memuliakan tamu dengan ranuk. Yang kedua, ranuk sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranuk sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranuk sering diungkapkan dengan istilah ranuk sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranuk secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa as-sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Roput Budaya Anu Nangro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbi syurahli sadari wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, serta beberapa radio lainnya. Subuh yang lalu telah sama-sama kita dengar bagaimana perjalanan pemimpin-pemimpin Islam pada masa Abdullah bin Zubair. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita i'tikaf di dalam masjid paling bersejarah ini, kita coba kupas atau ulang kaji mengenai kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Menariknya hadirin sidang jamaah subuh, Malik bin Marwan bin Hakam bersamaan kepemimpinannya pada masa Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, pusat awal pemerintahannya di Madinah, kemudian pindah ke Mekah. Sementara Abdul Malik bin Marwan atau Malik bin Marwan itu di Damaskus, Suriah. Setelah ayah daripada Yazid meninggal dunia, yaitu Muawiyah, dilanjutkan Yazid, kemudian ada lagi Muawiyah juga namanya. Muawiyah ini tidak punya keturunan. Kemudian dilanjutkan oleh Hakam. Orang ini saudara, bertemu di keturunan Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf ini memiliki beberapa anak, antaranya adalah Abdul Syam, Hashim. Abdul Syam melahirkan Umayyah, kemudian Umayyah memiliki beberapa anak, antara lain Abu As, Hab dan Hakam. Hakam ini adalah sepupu daripada Utsman bin Affan yang agak jauh. Malik bin Marwan itu lahir pada tahun 23 Hijriah atau 646 Masehi. Silsilah beliau Abdullah atau Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abu As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Kusai bin Kilab. Artinya, dari semua khalifah yang pernah kita sampaikan, semuanya memiliki kaitan. Semuanya satu keturunan suku Quraisy, walaupun berbeda-beda klan. Kemudian ada klan Umayyah, ada klan Abbasiyah dan seterusnya. Pada dasarnya Kalau kita mau lihat secara mendetil, semua khalifah itu punya hubungan family. Meskipun dalam perjalanannya terjadi, kalau dalam bahasa politik, dinamika di antara mereka. Contoh, Abdullah bin Zubair yang kemudian dibaiat oleh mayoritas penduduk Irak, Persia atau Iran sekarang, yang tidak membaiat secara mayoritas Abdullah bin Zubair sebagai khalifah pengganti Muawiyah, hanya sebagian kecil penduduk Mesir dan Syam. Namun kedua pemimpin ini berseberangan dalam ijtihad. Pertanyaannya, apakah ketika dua orang-orang salih ini, orang-orang taat ini, orang-orang penghafal Quran ini beda ijtihad, apakah keduanya masuk surga atau masuk neraka? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Malik bin Marwan selama hidupnya, usianya sampai 60 tahun atau masa baliknya katakanlah 15 tahun, tidak pernah meninggalkan solat jamaah sekalipun. Berbeda dengan Yazid sering meninggalkan solat, bahkan hobinya minuman keras dan musik-musik, kalau bahasa sekarang konser, yang sering dilaksanakan di istana. Jadi ada rebutan pada satu masa ini antara Abdullah bin Zubair yang meneruskan kepemimpinan sebelumnya, meneruskan kepemimpinan Sayyidina Hussein, sementara Abdul Malik bin Marwan melanjutkan kepemimpinan ayahnya Hakam, Marwan bin Hakam. Yang tragisnya, hadirin sidang jamaah subuh, dan menyedihkan, pada saat Malik bin Marwan berkuasa selama 20 tahun, ribuan nyama umat Islam yang berseberangan dengan beliau, terutama pengikut Sayyidina Hussein atau pengikut Abdullah bin Zubair. Padahal keduanya orang-orang salih, orang-orang yang selalu menghidupkan malam tahajud, penghafal Quran, perawi hadis. Bagaimana misalnya kebijakan Malik bin Marwan ini melalui panglima perangnya Hajjaj bin Yusuf As-Thaqafi menghancurkan Madinah, menghancurkan Ka'bah, sehingga Abdullah bin Zubair syahid di tangan pasukan Malik bin Marwan. Sama-sama orang salih. Ini persoalan ijtihad. Ketika ada dua orang kubu Islam berperang, katakanlah, tidak etis kita mengklaim salah satunya yang paling benar. Saya tidak punya kapasitas. Yang paling benar adalah kubu Malik bin Marwan, atau yang paling benar adalah Abdullah bin Zubair. Ini persoalan ijtihad yang viral selama ini di daerah kita. Itu persoalan ijtihad. Jadi tak perlu ribut. Ada yang mengatakan misalnya bahwa orang-orang GAM dulu berperang melawan pemerintah pusat. Ada yang berpendapat syahid dunia, syahid akhirat atau syahid dunia akhirat. Ada yang berpendapat tidak syahid sama sekali. Ini yang sebenarnya persoalan ijtihad, tak perlu kita repot-repot, baik karu-karu. Hadirin sidang yang masyhur yang berbahagia, kalau mau melihat secara kafah, secara komprehensif mengenai pendapat orang-orang Islam yang berperang dalam membela kebenaran versi masing-masing, itu ada buku yang ditulis oleh murid Syekh Hasan Kurungkali. Ada bukunya, boleh dicari di toko buku Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syariat. Beliau mengupas di situ secara lengkap dari berbagai macam pendapat ulama muktabar, ulama mujtahid, empat mazhab beliau bentangkan di situ. Cukup komprehensif bukunya. Penulisnya adalah Dr. Mutiara Fahmi, kebetulan guru saya langsung. Jadi tak perlu, ini persoalan ijtihad. Jadi tak perlu ribut, jangan saling menyalahkan, apalagi kita salahkan ulama. Karena beliau juga punya ijtihad. Empat pendapat ulama. Maka penting sekali belajar sejarah. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan hal tersebut di dalam surat Hud ayat 120. Faqulan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Semua kisah-kisah rasul kami ceritakan kepadamu hai Muhammad, yaitu kisah-kisah dengannya kami teguhkan hatimu, di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang mukmin. Ini ayat yang cukup sering kami sampaikan di dalam pengajian ini. Jadi selesai persoalan yang sering yang viral selama ini. Jadi itu persoalan ijtihad. Banyak juga ulama berpendapat lain. Maka penting sekali belajar sejarah. Ada beberapa perang besar di dalam Islam yang melibatkan orang-orang salih, melibatkan para sahabat yang berbeda ijtihad. Contoh misalnya, kita sama-sama dengar perang Jamal, di mana dalam perang Jamal ini korban tidak kurang 13.000 orang Islam penghafal Quran, orang-orang salih, sahabat dan tabi'in. 5.000 dari pengikut Sayyidina Ali dan 8.000 dari pengikut Siti Aisyah. Beberapa tahun kemudian atau 2 tahun kemudian terjadi lagi perang sesama Islam antara kubu Sayyidina Ali dengan kubu Muawiyah yang berpusat di Damaskus. Sama-sama ulama, sama-sama hubungan family, sama-sama sahabat Nabi bertemu dengan Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan misalnya pernah menjadi sekretaris Rasulullah, pernah menjadi orang yang menulis wahyu. Setiap Nabi menyampaikan, malaikat menyampaikan wahyu pada Nabi, Nabi menyampaikan, ditulis oleh Muawiyah ini. Kan sembarangan orang sebagai penulis wahyu. Akhirnya apa dalam perjalanan persoalan ijtihad? Korban menurut Ibnu Katsir 45.000 korban syahid. Saya berani bilang syahid, insyaallah syahid. 45.000 dari umat Islam, di antara sebagiannya sahabat tabi'in pengikut Muawiyah. 25.000 pengikut Sayyidina Ali atau tentara Islam pada saat itu. Berani selevel kita memfonis keduanya masuk neraka? Insyaallah kedua-dua kubu ini juga masuk surga, kita doakan. Demikian juga di perang Jamal, di perang Hurrah di Madinah. perang antara Abdullah bin Zubair dengan Malik bin Marwan. Abdullah bin Zubair ini cucu daripada Abu Bakar Siddiq, ibunya Asma, adik kandung daripada Siti Aisyah Asma ini. Jadi maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat, terutama di Hud, surat Hud ayat 120. Maka pelajarilah sejarah agar kita tidak bisa ditipu oleh orang-orang yang niatnya tidak baik. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, dalam waktu singkat ini kita ingin sampaikan apa saja yang dilakukan oleh Malik bin Marwan selama menjadi khalifah kelima daripada dinasti Umayyah atau apa namanya, Umayyah. Yang pertama, beliau orang yang pertama sekali membentuk mata uang dinar yang bertulis di sebelahnya kalimat tauhid, di sebelahnya bertulis kul huwallahu ahad Allahu samad, menggantikan uang pada saat itu masih menggunakan uang Persia dan uang Romawi. Ini orang yang pertama sekali membentuk mata uang dinar. Kemudian setelah Abdullah bin Zubair syahid, baru umat Islam mampu disatukan. Karena pada saat itu Romawi juga sedang gencar-gencarnya ingin menyerang Islam. Alhamdulillah pada masa Malik bin Marwan mampu menyatukan semua daerah-daerah yang bergejolak. Kemudian kita melihat di Palestina atau di Masjidil Aqsa itu ada Domsrok namanya, yang warna keemasan itu, Domsrok namanya, atau kubah emas. Ini adalah dibangun oleh Malik bin Marwan. Coba sekitar abad ke-6 Masehi atau tahun 700 sekian. Pada masa beliau sampai sekarang masih ada. Pemimpin Islam yang sangat tegas menghukum orang-orang gratifikasi adalah Malik bin Marwan. Pada masa Malik bin Marwan tidak ada istilah gratifikasi. Miuranya tak jauh hadiah ke pejabat. Hana getung koyan. Bahkan menghukum orang-orang yang menerima gratifikasi, walaupun saudara sendiri. Kemudian khalifah pertama yang mengumumkan secara resmi penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada masa beliau, Islam sudah sampai juga ke Afrika Utara. Bahkan sudah mulai beliau kirim tentara ke perbatasan Spanyol, meskipun belum pada masa anak beliau Spanyol dikuasai. Nanti kita jelaskan ke pedoman selanjutnya. Baru sekitar perbatasan beliau kirim untuk merebut atau menguasai wilayah-wilayah sekitar Spanyol. Afrika hampir habis. Tunisia, Maroko, Libya, dan sebagainya. Pada masa Malik bin Marwan, pos, surat menyurat, ada kantor pos. Kantor pos yang dibentuk sekarang walaupun hampir tidak hidup lagi. Ini dimulai atau korespondensi ini dimulai pada masa Malik bin Marwan. Jadi banyak sekali terobosan-terobosan Islam yang kemudian digunakan di dunia modern. Kadang kita tidak sadar. Lagi-lagi, kadang kita malas membaca sejarah. Padahal sejarah itu adalah arah. Sejarah itu adalah tuntutan. Sejarah itu adalah informasi yang berguna bagi kita agar tidak salah melangkah. Pada masa Madrasah Malik bin Marwan ini juga pabrik senjata secara resmi diproduksi dan membuat kapal-kapal perang. Kapal perang masa lalu tidak seperti sekarang, dari besi, dulu dari kayu. Pabrik resminya pada masa beliau dibuat, baik pabrik senjata maupun pabrik kapal perang. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada masa beliau juga betul-betul menyeleksi anggota polisi, terutama untuk menjadi pimpinan tertinggi atau pati, baik tingkat kapolrinya, kapoldanya. Pada masa Malik bin Marwan betul-betul diseleksi pimpinan polisi. Paling kurang 3 syarat polisi pada masa beliau. Yang pertama, ada istilahnya tawil julus atau tawil al-julus. Ini semoga didengar oleh Kapolda atau decision maker kepolisian di negeri kita. Tawil al-julus ini adalah memilih pimpinan polisi yang sabar, yang sabar dan cakap. Bacut-bacut, ada pendemo misalnya, padahal belum anarkis, kata kadrop, kata poh. Jadi betul-betul polisi itu harus dipilih dari pimpinnya orang-orang sabar, jangan mudah tersulut emosi. Ini betul-betul, dan dalam ilmu psikologi ini ada kriteria bagaimana orang-orang sabar itu, dan kami yakin polisi tahu bagaimana sosok-sosok yang sabar untuk menjadi pimpinan tertinggi di polisi. Coba kalau kaposeknya, kapolresnya, kapoldanya, orang-orang yang bagah bengeh, kibana anak buah, karena anak buah ini kan siap, tinggal menunggu instruksi. Maka carilah kepala-kepala polisi, pimpinan-pimpinan polisi, orang yang sabar. Di antara orang sabar, secara ilmu semiotika atau ilmu gestur, mudah sekali. Boh, jantar lagi yo. Boh gliung tebai. Boleh buat penelitian. Urang boh gliung tebai, yang biasa sabar urang. Miolipe. Yang gelom tak sabah tak begas itu hijau ke. Kemudian ada samin al-amanah. Jadi bukan diangkat pimpinan polisi pada masa Malik bin Marwan karena asabiah, karena primordialisme, karena kedekatan, tapi betul-betul orang yang sudah teruji dan terbukti dedikasinya selama baik selesai pendidikan, penempatan, dilihat. Jadi tidak terpengaruh dengan kedekatan, apalagi dengan, kalau ada mungkin, dengan hal-hal lain yang sifatnya pragmatis. Jadi tidak pengaruh kalau mau jadi polisi yang baik. Ini dilakukan oleh Khalifah Malik bin Marwan. Satu lagi yang paling menarik, ketika Khalifah Malik Marwan menjadi pemimpin Islam, pemerintahan Islam pada masa itu, beliau memastikan kepada semua jajaran polisi di bawah beliau agar tidak pernah mendengar, tidak boleh dekat dengan keluarga Khalifah. Karena Muyoha mampu jabat presiden, tidak sanggup dekat dengan presiden atau dengan gubernur, dia akan dekat dengan mendekati keluarganya. Maka Malik bin Marwan itu akan memberi hukuman kepada saudaranya, kepada keluarga yang dekat dengan pimpinan polisi. Ada di zaman kita sekarang? Semoga ada. Pada masa Malik bin Marwan ini, semua kitab-kitab yang berasal dari bahasa Persia, bahasa Romawi, dua bahasa besar pada saat itu, beliau terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dibaca oleh orang-orang Islam pada saat itu. Itu sama peradaban ketika di Spanyol, di mana sebelum orang-orang Eropa merebut Cordova Spanyol dulu, mereka menerjemahkan buku-buku Arab, bahasa Arab, yang kemudian mencoba sedikit mengganti nama, nama-nama Eropa. Mereka sudah menerjemahkan buku-buku bahasa Arab di pustaka-pustaka yang ada di Spanyol, kemudian mereka sebar ke negara mereka. Misalnya mereka mencoba sedikit mengganti nama Ibnu Rus misalnya. Mereka ganti nama Averus. Ibnu Sina, Avicina. Ada Al-Jabbar, ini yang mungkin agak sulit. Ada algoritma, semua orang Islam. Mereka coba ganti nama, coba. Seolah-olah ilmu pengetahuan yang benar dari mereka. Padahal konsentrasi kami di dalam hukum internasional, ada satu dua ahli hukum internasional mengakui bahwa semua hukum berasal dari yang diadopsi oleh bangsa modern sekarang dari Islam. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, terakhir adalah ada apa namanya titik dan harakah di dalam Al-Quran, itu pelopornya adalah Malik bin Marwan, agar mudah bisa dibaca oleh orang-orang non-Arab. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan Malik bin Marwan ini yang berguna sampai kepada kita sekarang, dan kita doakan semoga beliau diluaskan kuburnya, dimaafkan dosanya, dan doakan kita bertemu dengan orang-orang yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik kelak di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Empat golongan orang yang dirindukan oleh surga. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan bagi umat yang beriman dan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya berisi kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat yang mulia ini. Hanya bekal berupa amal kebaikan saja yang bisa mengantarkan manusia untuk sampai ke sana. Tempat ini menjadi tujuan akhir dari kehidupan yang begitu dirindukan oleh mukmin yang beriman. Ternyata, tidak hanya manusia saja merindukan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa surga juga rindu untuk dimasuki manusia dengan kriteria tertentu. Ada empat golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Sungguh sebuah kebahagiaan hakiki jika termasuk dalam golongan yang dirindukan surga ini. Yang pertama adalah golongan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan pertama yang dirindukan oleh surga ialah mereka yang senang dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi umat manusia. Bahkan begitu besarnya pahala orang yang membaca Al-Quran, sehingga setiap huruf yang dibaca, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Yang kedua, orang yang menjaga lidah atau lisan. Lidah memang merupakan bagian tubuh yang tidak bertulang, akan tetapi ia lebih tajam dari sebilah pedang. Bahkan, ada dampak buruk yang sangat luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh lidah. Bahkan perkataan negatif yang berasal dari lidah bisa membuat orang menjadi sengsara, melenyapkan pahala kebaikan yang telah dilakukan, seperti api memakan kayu bakar. Apabila kita mampu menjaga lidah, begitu banyak kenikmatan yang akan diperoleh. Manfaatkanlah karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada manusia. Yang ketiga, memberi makan orang yang kelaparan. Apabila kita memberikan minuman kepada saudara kita yang kehausan, maka Allah akan memberi kita minuman pada hari kiamat nanti, di saat orang-orang sedang dilanda dahaga. Bila kita memberi makan kepada saudara kita yang sedang kelaparan, niscaya Allah akan memberi kita makan di saat orang-orang kelaparan pada hari akhir nanti. Yang terakhir adalah golongan yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan terakhir yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini, tidak hanya dipenuhi oleh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah saja, akan tetapi Allah juga menjanjikan kepada kita

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Sari berita. Pemerintah Aceh Tengah dapat bantuan 117 juta dari pemerintah Serang. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Aceh Tengah dapat bantuan 117 juta dari pemerintah Serang. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tengah mengikuti kegiatan penyaluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Serang yang dilaksanakan secara daring di Command Center Diskominfo Aceh Tengah kemarin. Kegiatan yang dipimpin BPBD Aceh Tengah ini dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah dan tim tanggap darurat sebagai bentuk koordinasi bersama dalam upaya penanganan dan pemulihan pasca bencana. Asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada melaporkan Aceh Tengah mendapatkan bantuan 117 juta rupiah.
2: Ada bantuan dari Bupati Serang, Kabupaten Banten, untuk Kabupaten Aceh Tengah dan beberapa kabupaten yang terkena bencana saat itu. Alhamdulillah pelaksanaan sudah dilaksanakan tadi, dan kita juga mendapatkan bantuan sejumlah 117 juta rupiah. Terima kasih.
1: Pemerintah Aceh Tengah, kata Alam Syuhada, melayangkan ribuan terima kasih atas kepedulian pemerintah dan masyarakat Serang. Bantuan ini katanya akan diperuntukkan untuk percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil, di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Reporter Saifullah Nurdin dari Loksmawe melaporkan.
3: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Aceh Utara Sabtu kemarin 9 Mei 2026. Sidak ini merespon banyaknya keluhan warga terkait implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Haji Uma menyoroti ketidaksinkronisasi data desil di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Akibatnya, warga yang seharusnya mendapat layanan gratis terpaksa membayar biaya pengobatan secara mandiri. Haji Uma menegaskan, persoalan administrasi tidak boleh menghalangi hak dasar rakyat untuk sehat.
4: Evaluasi terkait dengan penanganan pasien atau masyarakat yang itu verifikasi yang baru dilakukan itu verifikasi desil. Nah, inilah kita mengecek langsung ke lapangan karena kita mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan desil yang terkadang desil ini di luar daripada kenyataan. Seharusnya masyarakat yang dilayani dalam kesehatan itu masuk desil 2, tapi tanpa sepengetahuan mereka itu masuk ke dalam desil 8, sehingga timbul persoalan pasien tersebut harus secara mandiri membayar.
3: Lanjutnya, data dari Kementerian Sosial ini sebenarnya bisa dievaluasi dan diverifikasi ulang melalui validasi desa lewat sistem online. Ia juga menyarankan agar peraturan gubernur tersebut dibatalkan atau segera diterbitkan aturan baru yang lebih solutif, termasuk melakukan sistem klaim balik. Rumah sakit harus tetap memberikan pelayanan secara general sesuai data penduduk. Selain mendesak perubahan aturan, Haji Umar

0: Asrama Haji Embarkasi Aceh sudah menerima kedatangan 7 kloter jemaah calon haji sesuai jadwal kelompok terbang masing-masing sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Seluruh jemaah diwajibkan untuk masuk asrama sehari sebelum jadwal penerbangan guna menjalani sejumlah tahapan akhir mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kesehatan, hingga pembekalan dan karantina sebelum keberangkatan. Salah satu jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku puas terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan selama berada di asrama haji Embarkasi Aceh.
1: Alhamdulillah, sejauh ini pelayanannya sangat memuaskan bagi para jemaah. Makannya pun tepat waktu, sholatnya pun selalu berjamaah.
0: Asrama haji juga difungsikan sebagai pusat koordinasi pemberangkatan jemaah, tempat penyatuan kelompok terbang sekaligus lokasi simulasi ibadah untuk memastikan kesiapan jamaah selama berada di Tanah Suci. Dengan proses tersebut, diharapkan seluruh jemaah dapat berangkat dalam kondisi siap secara administrasi, fisik maupun pemahaman terkait pelaksanaan ibadah haji. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Akademisi Universitas Malikul Saleh, Dr. Yusrizal, mendesak Satuan Pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
2: Kasus kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal saat dikonfirmasi RRI kemarin menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar.
3: Terkait dengan kekerasan seksual, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya, kasus-kasusnya banyak lah, hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
2: Dr. Yusrizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofian melaporkan.
1: Cabang olahraga tenis lapangan Aceh Barat berhasil menuju pora keempat usai kalahkan Guy Lewis pada final prapora dengan skor 2-1. Arif Rizalul dari Melabuh menyampaikan laporannya.
4: Persatuan Lawan Tenis Indonesia Pelti Aceh Barat berhasil mengukir sejarah pada ajang Prapekan Olahraga Aceh Prapora keempat cabang olahraga tenis lapangan yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Mai 2026 di lapangan tenis Jasdam Banda Aceh. Dalam ajang perebutan tiket menuju Pora Aceh Jaya, tim tenis lapangan Aceh Barat sukses meraih 2 medali emas sekaligus pada nomor bergu putra dan bergu putri. Ketua Pelti Aceh Barat Teuku Fajar Mulia Ramadan mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah baru bagi dunia tenis lapangan di Kabupaten Aceh Barat. Ia juga menambahkan pada partai final tim bergu putra maupun putri Aceh Barat sama-sama berhasil menumbangkan Kabupaten Gaya Luas yang diperkuat sejumlah pemain terbaiknya. Tim putra menang dengan skor 2-1. Begitu juga dengan tim putri yang sukses menutup pertandingan dengan

0: kemenangan 2-1. Pelatih Aceh Barat berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi para atlet muda untuk terus mengembangkan kemampuan serta mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih dari Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun, sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini edisi Selasa 12 Mei 2026. Saya Dedi Riansa kembali bersama Anda di pagi baik ini, dan insya Allah kebersamaan kita hingga ke pukul 9 nanti. Kita coba tawarkan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini sembari menemani kebersamaan pagi Anda yang akan menuju ke tempat tugas, ke tempat aktivitas Anda masing-masing.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Tradisi makan ranuk dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranuk atau menyirih. Konon tradisi makan ranuk ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranuk yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranuk diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranuk atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranuk memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranuk selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranuk bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranuk di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranuk memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranuk juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranuk seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranuk bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranuk sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranuk lampuan maupun berbagai jamuan ranuk yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranuk lampuan, memuliakan tamu dengan ranuk. Yang kedua, ranuk sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranuk sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranuk sering diungkapkan dengan istilah ranuk sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranuk secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.